0: Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.
1: Telah segalanya hidup ini. Kalau pujaan

Suara Indra 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Penginjing Adi. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 9 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-4567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoa terima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Kita mulai renungan berdoa. Bapa yang surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus dari pagi hari ini. Tuhan, boleh bangunkan kami, berikan kekuatan, kesehatan yang baik. Bapa yang surga, saat ini kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau yang memberikan pengertian bagi setiap kami dan juga ketaatan untuk menghidupinya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah dipelihara oleh kasih karunia. Ketika kita berbicara menjalani hidup sebagai orang Kristen,

Tentu saja ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita. Ini adalah tentang kepastian keselamatan. Apakah saya benar-benar sudah selamat? Apakah keselamatan saya sudah aman? Apakah keselamatan saya bisa hilang di tengah perjalanan hidup saya yang mungkin banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Saya masih hidup di dalam dosa. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ketika kehidupan lancar, ketika pelayanan kita berkembang dan juga kita rasa memberkati banyak orang, ketika kita rajin membaca firman Tuhan saat teduh, sangat mudah bagi kita untuk berkata, ya saya pasti selamat, saya yakin. Tapi apa yang terjadi ketika pergumulan hidup datang melanda di dalam kehidupan kita? Apa yang terjadi ketika kita jatuh kembali ke dalam dosa yang sama? Dosa yang sudah berulang kali kita janjikan kepada Tuhan untuk kita tinggalkan. Apa yang terjadi ketika iman kita terasa begitu lemah dan doa-doa kita sepertinya tidak ada jawaban? Di saat-saat seperti itulah sebuah keraguan seringkali menyelinap di dalam hati dan pikiran kita. Kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan masih memegang hidup saya? Apakah Tuhan sudah bosan, sudah muak dengan kegagalan saya? Tuhan sudah bosan mendengarkan janji saya untuk bertobat? Apakah keselamatan yang pernah saya terima itu bisa gagal di tengah jalan dan saya kehilangan semuanya? Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Firman yang memberikan penghiburan sedahsyat apapun badai yang sedang kita hadapi. Fokus pada hari ini sangat jelas, yaitu keselamatan kita benar-benar aman di dalam Kristus, karena kita dipelihara sepenuhnya di dalam kasih karunia Allah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, keselamatan kita aman bukan karena kita kuat memegang tangan Tuhan, melainkan karena Tuhan yang dengan sangat kuat memegang hidup kita. Kebenaran ini tentu saja bukan sebuah alasan untuk kita boleh hidup sembarangan atau bermain-main dengan dosa. Sebaliknya, kebenaran ini adalah sumber kekuatan terbesar dan pengharapan yang sejati untuk membuat kita tetap hidup setia, tunduk, dan menyembah Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita perlu memahami satu kata yang mungkin sering kita ucapkan dan kita dengarkan, yaitu kasih karunia. Apakah sebenarnya kasih karunia itu? Secara sederhana, kasih karunia adalah satu kebaikan, kemurahan, dan kasih Allah yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma, tanpa syarat. Padahal kita sebenarnya sama sekali tidak layak untuk menerimanya. Kasih karunia adalah anugerah terbesar dari Sang Pencipta kita bagi manusia yang telah hancur dan terhilang karena dosa. Dunia yang kita hidupi hari ini berjalan, bekerja dengan prinsip transaksi. Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, maka Anda harus membayar harganya. Kalau Anda ingin naik jabatan, Anda harus bekerja keras. Kalau Anda ingin dihormati, Anda harus berprestasi. Tapi dalam kerajaan Allah, keselamatan sama sekali tidak menggunakan prinsip transaksi seperti dunia ini. Kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup membeli keselamatan dengan air mata kita, dengan pelayanan kita, atau dengan segala bentuk prestasi rohani apapun yang kita lakukan.

Untuk memperjelas perbedaan ini, mari kita perhatikan perbandingan antara pandangan usaha manusia yang sering disebut dengan legalisme dengan pandangan kasih karunia yang sejati. Pertama, kita lihat dari segi dasar keselamatan kita. Pandangan legalisme berkata bahwa dasar keselamatan adalah perbuatan baik, ketaatan kita melakukan hukum, dan seberapa keras usaha moral kita sendiri. Tapi di dalam pandangan kasih karunia, dengan tegas menyatakan bahwa dasar keselamatan kita hanyalah satu, yaitu karya penebusan Yesus Kristus yang sudah selesai dan sempurna di atas kayu salib. Yang kedua, kita lihat dari sisi sifat pemeliharaannya. Pandangan legalisme menuntut manusia untuk menjaga dirinya sendiri dengan kekuatan ekstra agar tetap selamat. Ini adalah sebuah beban rohani yang teramat berat dan mustahil untuk bisa kita pikul sendirian. Sebaliknya, kasih karunia mengajarkan bahwa Allah yang memulai karya keselamatan itu dan Allah pula yang akan memelihara serta mengawalnya sampai akhir perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan yang ketiga, kita lihat dari sisi psikologisnya atau efeknya di dalam jiwa kita. Ketika seseorang hidup di bawah bayang-bayang pandangan legalisme, jiwanya, hatinya akan terus dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, keraguan, dan kelelahan yang luar biasa karena merasa tidak pernah cukup baik di mata Tuhan. Tapi ketika kita berdiri kokoh di atas kasih karunia yang mengalir dalam batin kita, hati kita, jiwa kita adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal karena ada kepastian yang teguh dan juga ucapan syukur yang mendalam di dalam hati kita. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, keselamatan murni diberikan oleh Allah di dalam kedaulatannya yang agung, yang sangat mengasihi dan berbelas kasihan kepada kita. Oleh karena itu, sejak awal mula, sejak kita ditarik dari kegelapan, keselamatan sepenuhnya adalah inisiatif dan karya Allah, bukan karya manusia. Tuhanlah yang mencari kita saat kita terhilang. Tuhan yang memanggil kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dia mengampuni seluruh dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya yang sah. Kalau keselamatan itu sejak awal berawal dari kasih karunia Allah yang tanpa syarat, maka logikanya adalah pemeliharaan keselamatan itu pun juga sepenuhnya harus berasal dari kasih karunia Allah yang sama. Banyak sekali orang Kristen tanpa sadar terjebak dalam pemikiran yang keliru. Mereka berpikir, ya, saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Tapi setelah saya diselamatkan, sekarang adalah tugas saya sepenuhnya untuk menjaga keselamatan itu dengan kekuatan moral saya sendiri. Padahal pendengar suara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sama sekali tidak mengajarkan legalisme terselubung sepet. Allah kita bukanlah Allah yang melempar kita ke tengah laut, menyelamatkan kita agar kita tidak tenggelam lalu meninggalkan kita sendirian di atas sekoci tanpa dayung untuk mendayung sendiri ke pantai yang jauh. Pendengar yang kasih Tuhan, Allah yang memulai keselamatan yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup kita, adalah Allah yang sama yang akan memelihara, mengawal, dan menjamin karya itu sampai akhir hidup kita di dunia. Kebenaran yang indah ini tertulis dengan sangat kokoh, sangat jelas dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 tadi, di mana Paulus mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.
Pendengar suara yang dikasih itu, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi di dalam penjara. Dia sedang menghadapi ancaman hukuman mati. Hidupnya berada di ujung tanduk. Tapi kita melihat yang keluar dari dirinya bukanlah sebuah keluhan, bukan ketakutan, melainkan sebuah proklamasi iman. Aku yakin sepenuhnya. Apa yang membuat Paulus bisa begitu yakin di tengah penderitaan yang begitu hebat? Jawabannya adalah karena Paulus tidak menaruh keyakinannya pada kekuatan dirinya sendiri. Dia tidak menaruh keyakinannya pada kesetiaan jemaat di Filipi yang bisa naik turun. Dia menaruh seluruh keyakinannya hanya pada Allah yang setia, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik itu. Dan karena Dia adalah Allah yang setia, Dia juga yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Kepastian yang sama, bahkan dengan penegasan yang lebih kuat, diajarkan atau disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus menggunakan penggambaran yang sangat dekat dengan budaya Timur Tengah kuno. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik, sementara kita orang-orang percaya adalah kawanan dombanya. Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia sebagai gembala yang agung tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Bahkan satu yang terhilang, satu yang tersesat, itu dicari sampai ditemukan. Yesus, sang gembala agung kita, mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Apa yang dikatakan Yesus Kristus? Yang pertama adalah hidup yang diberikan Yesus adalah hidup yang kekal, bukan hidup yang sifatnya sementara. Kalau hidup itu bisa hilang karena kegagalan kita, maka sejak awal itu tidak bisa dikatakan sebagai hidup yang kekal. Tetapi Yesus menyebutnya kekal. Yang kedua yang dikatakan oleh Yesus adalah mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini adalah sebuah janji dari Yesus Kristus itu sendiri. Ini bukan sekedar harapan kosong. Ini bukan kalimat penghibur yang murah. Yesus memastikan bahwa keselamatan orang percaya itu berada langsung di bawah penjagaan, pemeliharaan Kristus yang penuh kuasa. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, lebih lanjut lagi Yesus berkata, Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini berarti kita sebagai orang percaya itu berada di dalam sistem perlindungan yang luar biasa, sebuah proteksi ilahi. Hidup kita berada di dalam genggaman tangan Kristus. Tidak ada kuasa apapun di seluruh semesta, baik kuasa kegelapan, kuasa dosa, pergumulan-pergumulan dunia ini, bahkan kelemahan kita sendiri, yang sanggup menggagalkan keselamatan yang diberikan Allah atas hidup kita di dalam Yesus Kristus. Tapi mungkin saja ada yang bertanya, dan ini adalah pertanyaan yang juga sangat penting. Kalau keselamatan kita sudah dipelihara dan dijamin sepenuhnya oleh kasih karunia Allah, lalu mengapa dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 Rasul Paulus menulis bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar,
Bukankah ini seperti sesuatu yang kontradiktif, bertentangan? Apakah ini berarti keselamatan kita pada akhirnya tetap bergantung pada usaha dan juga perbuatan baik kita? Rasul Paulus meminta kita untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita harus memperhatikan kata kerja yang digunakannya. Paulus tidak mengatakan, berjuanglah untuk mendapatkan keselamatanmu. Dia juga tidak mengatakan, belilah keselamatanmu. Kata mengerjakan di sini merujuk pada satu tindakan untuk mengusahakan atau merealisasikan sesuatu yang sudah ada di dalam untuk dimunculkan keluar. Jadi maksud yang sebenarnya adalah orang yang sudah diselamatkan secara cuma-cuma di dalam kasih karunia Allah itu harus menunjukkan kualitas hidup, gaya hidup, tindakan dan karakter yang sesuai dengan status keselamatan yang sudah diterimanya itu. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, kita tidak berjuang melakukan kebaikan, kita tidak berjuang melawan dosa, kita tidak melayani di gereja supaya Allah mau menerima kita dan juga memberikan keselamatan kepada kita. Kita melakukan semua perjuangan iman itu justru karena Allah sudah terlebih dahulu menerima kita dan memberikan keselamatan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Ketaatan kita bukanlah syarat untuk tetap selamat, melainkan buah yang nyata yang keluar dari keselamatan itu sendiri. Di 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu kerelaannya. Karena seharusnya kita merespon bahwa keselamatan kita dijamin oleh kasih karunia Allah. Seperti yang sudah kita dengarkan, ada sebagian orang yang salah paham dan berpikir, karena keselamatan saya sudah dijamin oleh Tuhan, berarti saya bebas hidup sesuka hati saya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pemikiran seperti itu adalah bukti bahwa orang tersebut belum pernah benar-benar mengalami dan mengerti apa itu kasih karunia Allah. Orang yang benar-benar telah menyadari betapa berharganya harga keselamatan yang dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib tidak akan pernah menjadikan kasih karunia sebagai alasan untuk hidup sembarangan di dalam dosa, melainkan akan melahirkan rasa syukur yang teramat dalam, yang kemudian terlahir dari kasih. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang mendengarkan dengan kelelahan karena beban kerja. Mungkin ada di antara kita yang hatinya sedang hancur, yang imannya sedang goyah, atau yang sedang jatuh bangun dan merasa frustasi karena pergumulan melawan dosa, hingga kita merasa tidak layak lagi untuk datang kepada Tuhan. Tapi ingatlah bahwa dan kepada seberapa hebatnya diri kita, bukan seberapa suci moral kita. Dasar keselamatan kita adalah Kristus Yesus yang setia dan tidak pernah berubah. Anda dan saya dipelihara di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu, mari kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan penuh dengan ucapan syukur. Ketika kita melihat ke belakang dalam sejarah hidup kita, kita bisa bersaksi bahwa sang Tuhanlah yang memelihara kita. Kita sadar bahwa tangan Tuhan dengan kuat memegang kita. Dan ketika kita

Kita memandang hari esok yang penuh dengan ketidakpastian. Kita bisa melangkah dengan tenang karena kita tahu bahwa Tuhan yang setia akan terus menjaga hidup kita sampai pada kesudahannya. Keselamatan Anda dan saya benar-benar aman di dalam Kristus Yesus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan kita dipelihara di dalam kasih karunia Tuhan yang tidak pernah gagal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa keselamatan kami ada di dalam pemeliharaan kasih karunia-Mu. Bukan karena kebaikan kami, kehebatan kami, pelayanan kami, kemampuan kami untuk memberikan persembahan yang besar kepada Tuhan, melainkan karena Engkau sendiri adalah Allah yang setia, Engkau yang akan memegang tangan kami. Bapa di surga, Tuhanlah yang akan memelihara kehidupan kami. Tuhan juga yang menuntun jalan hidup kami. Segala apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, kami mau taruh di dalam tangan Tuhan, dan kami mau percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami sendiri. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami, dan Tuhan yang akan terus memeteraikan janji-Mu di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Saat ini saya akan membacakan SMS atau WhatsApp yang sudah masuk. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kaki, lalu juga berdoa untuk anak Revalina dalam studinya dan juga pekerjaan suaminya. Ada Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak, sakit otot dan kesehatannya di sepanjang tahun 2026 ini. Sama mendukung di dalam saat ini untuk Ibu bagi kesempatan terjadikan jamahan lawatanmu bagi Ibu Meliana. Berdoa juga untuk Revalina di dalam studinya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kerajinan, Tuhan berikan semangat bagi dia untuk dapat menjalani studinya dengan baik, belajar dengan rajin. Tuhan juga memberkati masa depannya. Untuk pekerjaan dari suami Ibu Meliana, Tuhan juga yang akan menyertai. Berikan kekuatan, berikan pertolongan, dan Tuhan juga yang akan mencurahkan berkat di dalam kehidupan mereka melalui pekerjaan yang dikerjakan oleh suami dari Ibu Meliana. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Matius yang ada di Holis yang sedang menjalani pengobatan gejala katarak, juga mengalami sakit otot. Kiranya Tuhan, Kau yang akan memberikan kelegaan bagi Bapak Matius di dalam kesakitan yang dia alami. Tuhan berkati juga di dalam proses pengobatan gejala katarak.

dan Maureen, Kezia, Angelina, Abed, dan juga Alex. Di dalam ekonomi keluarga mereka, di dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan, studi yang dijalani, dan juga kerinduan untuk menemukan pasangan hidup. Mari kita sama-sama mendukung di dalam doa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Gyokhwa yang ada di Cimahi. Di dalam perekonomian keluarganya, Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka sehari demi sehari. Tuhan Allah sumber berkat, Tuhan yang akan mencurahkan berkat sesuai dengan kemurahan Tuhan bagi keluarga dari Ibu Gyokhwa. Dan juga berdoa bagi William, Michelle, untuk Sharon, Sherlyn, Susan, Maureen, Kezia, Angelina, Abed, dan juga Alex. Mereka yang merindukan untuk mendapatkan, menemukan pasangan hidup di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan, Kau yang akan mempertemukan dengan orang yang tepat. Tuhan juga yang akan menolong mereka untuk boleh mengupgrade diri mereka di dalam masa pencarian, di dalam masa penantian, sehingga mereka juga boleh menjadi orang yang tepat bagi pasangannya nanti. Tuhan, Kau juga yang akan membentuk karakter mereka satu persatu menjadi seorang yang penuh dengan kasih. Dan mereka juga bergumul di dalam pekerjaan dan studinya. Tuhan, Kau berkati di dalam pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini, atau mungkin mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga kiranya buka jalan bagi mereka, berikan kesempatan bagi mereka untuk dapat bekerja, dan melalui pekerjaan itu berkat Tuhan dinyatakan. Bapa di surga, Engkaulah yang akan menolong mereka juga untuk dapat bekerja dengan baik, dengan berintegritas, sehingga melalui pekerjaan mereka nama Tuhan boleh dimuliakan. Mereka yang sedang studi, Tuhan juga yang akan menolong, berikan kemampuan, berikan hikmat, dan juga semangat untuk mereka dapat menjalani studi mereka dengan baik. Inilah doa kami bagi mereka. Mari kita juga berdoa untuk Bapak Edi Kurniadi yang ada di Sumedang Utara yang berulang tahun pada hari ini, hari Jumat 10 Juli. Mari kita sama-sama berdoa untuk Bapak Edi Kurniadi. Bapa di surga, kami juga datang di hadapan Tuhan membawa anakmu, Bapak Edi Kurniadi yang ada di Sumedang Utara yang hari ini berulang tahun. Kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara kehidupannya satu tahun terakhir ini, dan juga Tuhan telah memberikan topangan, kekuatan, iman, pengharapan di dalam kehidupannya. Kami tidak tahu pergumulan apa yang selama ini dihadapi oleh Bapak Edi Kurniadi, tapi kami percaya juga ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan, Kau yang terus menolong, memberkati Bapak Edi di dalam kehidupannya. Tuhan juga yang akan menjadi penolong di dalam pergumulan yang dihadapinya. Tuhan, Engkau juga yang akan terus menopang iman percayanya, sehingga di dalam perjalanan hidupnya Bapak Edi Kurniadi boleh terus berharap, berserah kepada Tuhan. Dan biarlah Bapak Edi Kurniadi boleh menikmati sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan sendiri. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur bersama-sama. Mari kita juga berdoa untuk Bapak Krisine yang ada di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke. Lalu juga doa kami, kita akan berdoa untuk Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy, juga mereka yang sedang di dalam tahap penjualan rumah. Mari kita mendoakan untuk Bapak Krisine dan juga Joachim Sine. Bapak surga, kami kembali datang berdoa untuk Bapak Krisine yang ada di Geger Kalong. Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk kesembuhannya pasca stroke. Tuhan tahu bagaimana kondisinya.
kiranya

Tuhan kau menyatakan kemurahan-Mu bagi Bapak Krisena. Kalau ada terapi-terapi yang mungkin masih dijalani, Tuhan juga yang akan memberkati, menyertai, dan turut campur tangan di dalam setiap terapi yang dijalani oleh Bapak Krisena. Dan juga di dalam proses penjualan rumah, Tuhan yang akan memberkati di dalam setiap proses yang harus dijalani. Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat untuk dapat melakukan transaksi penjualan rumah ini. Dan kami juga berdoa untuk Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy. Kiranya Tuhan kau juga berbelas kasihan kepada Joachim Sine. Biarlah Tuhan kau memberikan kesembuhan, pemulihan baginya. Kami menyerahkan perkumpulan Bapak Krisena ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan semua untuk anak-anak-Mu yang telah kami bawa di dalam doa, Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, dan berikanlah yang terbaik bagi mereka. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Serendah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Pengajian Adi mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Menyerah pada keadaan berarti membuka pintu untuk kehancuran melanda hidup kita.
1: 决心就是力量，信心就是成功，妥协就意味着失败。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Inti masalahnya adalah bahwa dia ambang, gak stabil. Kadang dia A, kadang dia B. Kadang dia moodnya oke banget, kadang dia down banget gitu. Kadang dia mau deket banget sama orang, kadang dia push people away gitu. Jadi kita gak bisa predict.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8-9 waktu Indonesia Barat.
3: Dia akan menjadi pasangan yang sangat caring, sangat empatetik, sangat hangat. Dia bisa banget nih jadi pacar yang quote-unquote sempurna.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Yohana Alverina, psikolog klinis dari Shema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM.

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Ciao.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di Keliling Online SIM Oke berikut ini.
3: Di Kota Bandung oleh Polrem jam 12 Mall lantai LGO 4 Kota. Buat yang linknya hari ini ada 110 dan 9. Dan IT buat yang di Kota Bandung ada di Telantas Polda Jabar. Pendaftaran jam 1 siang dari Senin sampai Sabtu ya.

Pagi-pagi gini di program Trending Topic Morning, enaknya kita ngomongin berita dulu ya. Selamat mendengarkan Trending Topic Morning sampai jam 11 nanti. Dan Viana temenin kalian sampai jam 11 untuk membagikan informasi-informasi terkini. Hari ini hari Jumat, selain aku bakal bagiin berita, aku juga bakal bagiin informasi tentang generasi Z. Nah, cuman kita awali dulu dengan berita. Aku mau ngomongin sedikit tentang judol. PPATK mengungkapkan ada 4 wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak di Indonesia sepanjang 2025. Ya, kita tahu ya, judi online itu bukan jalan pintas mencari keuntungan. Di baliknya ada resiko kehilangan uang, terlilit utang, hingga rusaknya kondisi finansial keluarga. PPATK mencatat aktivitas judol semakin terkonsentrasi di sejumlah daerah, terutama di kawasan Jabodetabek. Dan temuan ini menjadi pengingat, menjadi alarm kalau dampak judol nggak cuma dirasakan oleh pemain, tapi juga bisa mengganggu kondisi keuangan kota. Berdasarkan data PPATK, ada 4 wilayah dengan jumlah pemain judol terbanyak sepanjang 2025. Tahu nggak? Peringkat 1 itu ditempati oleh Kabupaten Bogor. Ada 103.092 pemain dengan deposito 414,4 miliar rupiah. Peringkat kedua ada di Jakarta Barat, 89.320 pemain, deposito 600,6 miliar rupiah. Jakarta Timur ada 81.750 pemain judol, deposito 425,9 miliar rupiah. Dan peringkat 4 ada di luar Jabodetabek, yaitu Kota Bandung. 80.549 pemain dengan deposito 341,7 miliar rupiah. Yuk kita lihat kecamatan terbanyak pemain judol, kecamatan dengan pemain judol terbanyak. Yang pertama Cengkareng, kedua Cakung, tiga Tanjung Priuk, empat Kebayoran Lama, dan lima Bekasi Utara. Dan tahu nggak, mayoritas pemain judol berasal dari kelompok usia produktif. Kelompok dengan pemain terbanyak itu di usia 20-30 tahun, dan peringkat kedua di 31-40 tahun. Padahal kalau kita lihat dari usianya, kelompok ini tuh harusnya jadi motor penggerak ekonomi, tapi malah jadi yang paling rentan terpapar judi online. Ini menunjukkan kalau judol bukan lagi fenomena yang jauh atau abstrak, dia sudah hadir di lingkungan tempat tinggal, sekolah, kampus, tempat kerja, hingga komunitas sekitar kita. Yang dipertaruhkan bukan cuma uang, tapi juga masa depan produktif. PPATK mengingatkan kalau judi online sekarang sudah menjadi persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, semoga bisa berkurang ya buat pemain judol yang ada. Karena kita tahu namanya judi online itu mungkin awalnya untung, tapi lama-lama kita dibikin buntung

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Yuk masih di trending topic morning dan aku bakal bagiin informasi selanjutnya yaitu ngomongin soal wush wush wush yes. Jumlah penumpang warga negara asing asal Malaysia yang menggunakan wush atau KCIC Jakarta-Bandung terus meningkat nih katanya. Sampai Juni 2026 aja wisatawan Malaysia masih ada di posisi pertama dalam urutan penumpang WNA wush. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa mengatakan, selain Malaysia, WNA WUSH juga berasal dari banyak negara. Jadi kalau peringkat 1 di Malaysia, yang peringkat kedua itu adalah Singapura dengan 106.010 penumpang sejak beroperasi. Angka ini disusul dengan Tiongkok sebanyak 75.659 penumpang, Jepang 41.416 penumpang, Korea 28.144 penumpang, Australia 27.103 penumpang, Amerika 26.307 penumpang, Brunei 22.213 penumpang, India 21.491 penumpang, dan Belanda 19.438 penumpang. Itu dari WUSH ya. Nah selanjutnya masih dari Indonesia. Nih hati-hati nih ada scam lagi. Kan kita tahu ada program pemutihan pajak kendaraan yang masih berlangsung di 9 provinsi sampai Juli 2026 dengan berbagai bentuk keringanan. Tapi hati-hati ya, waspadai oknum yang memanfaatkan program ini untuk menyebarkan informasi palsu dan tautan mencurigakan. Jangan asal klik link atau kasih data pribadi tanpa memastikan sumber resminya. Selalu cek informasi melalui kanal pemerintah agar terhindar dari berbagai modus penipuan cyber. Katanya pelaku biasa bikin akun yang mengatasnamakan instansi pemerintah, terus menyebarkan informasi seolah-olah resmi. Mereka juga menyisipkan tautan atau link dengan domain yang mencurigakan seperti .click, .xyz atau domain lain yang bukan milik pemerintah. Kalau milik pemerintah tuh biasanya .go.id, biasanya gitu ya. Nah, mereka tuh menggunakan domain-domain mencurigakan ini, bukan milik pemerintah ini, untuk mengelabui masyarakat supaya ngeklik. Dengan mengklik tautan dari sumber tidak jelas bisa menimbulkan berbagai resiko. Bisa dicuri nih data pribadinya dan identitas pribadinya. Perangkat kita bisa aja terinfeksi malware atau virus. Rekening perbankan dibobol melalui phishing dan akun penting disalahgunakan oleh pelaku. Jadi cara menghindari penipuan adalah ketika kita pengen mencari informasi pemutihan pajak kendaraan, 1. Pastikan informasinya berasal dari kanal resmi pemerintah. 2. Jangan mudah percaya pada akun yang mengatasnamakan instansi tertentu. 3. Jangan memberikan data pribadi lewat tautan yang gak jelas. Dan 4. Hindari melakukan transaksi lewat akun yang belum terverifikasi. Kalau menemukan akun atau tautan yang mencurigakan, jangan langsung percaya atau menyebarkannya sebelum dipastikan kebenarannya. Tadi kan dikasih tahu ada 9 provinsi yang masih menyelenggarakan pemutihan pajak kendaraan. Di mana aja? 1. DKI Jakarta, itu ada penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik. nama kendaraan bermotor, cukup bayar pokok pajaknya aja. 2. Bengkulu, denda dan seluruh tundakan dihapus, cukup bayar pajak tahun berjalan. 3. Lampung, itu lagi ada keringanan tunggakan, penghapusan denda dan pajak progresif, diskon balik nama, serta potongan PKB. Di Bali, ada diskon pokok PKB serta tambahan potongan bagi kendaraan yang tidak ada tunggakan. Sumatera Utara, potongan denda pajak hingga 57% dan BBNKB 2 gratis. Papua Barat, penghapusan pokok PKB dan denda untuk tunggakan tertentu, potongan PKB, potongan BBNKB, serta insentif bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu. Maluku, pembebasan denda PKB dan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Kalimantan Tengah, penghapusan denda PKB, denda SWDKLLJ tahun sebelumnya, serta pemotongan PKB bagi wajib pajak yang membayar lebih awal. Dan yang terakhir, Jawa Tengah, diskon pokok PKB, pengurangan sanksi administrasi, dan keringanan tunggakan pajak. Jadi kalau kita lihat, setiap provinsi itu punya ketentuan yang berbeda. Jadi selalu cek informasi lewat kanal resmi pemerintah supaya nggak jadi korban penipuan. Dan kalau kita lihat, Jawa Barat itu udah nggak ada ya program pemutihan ini. Jadi hati-hati kalau ada yang kasih informasi tentang itu, harus diperiksa lagi benar atau enggak. Terus udah gitu, ini juga salah satu modus penipuan yang sedang terjadi juga. Bagi kalian hati-hati, karena udah ada temen yang kena juga. Mungkin aku share sedikit aja. Kan kita kalau misalnya nyari sesuatu sekarang banyaknya di Google ya. Pencarian data tuh kalau gak Google, TikTok, ya si ini kan, si Instagram kan. Nah biasanya kalau kita mau nyari toko nih, atau mau nyari rumah makan, misalnya restoran, kita kan biasanya nyarinya suka di Google. Terus udah gitu pengen reservasi atau pengen nanya-nanya, kita langsung kontak yang ada di Google. Biasa kan di Google suka ada nih, misalnya restoran A atau toko A, nomornya segini. Hati-hati mendengar, karena udah ada modusnya, yaitu kita tahu kalau misalnya informasi di Google tuh bisa diedit sama kita sebenarnya. Sebenarnya tujuannya bisa diedit oleh semua user adalah untuk memudahkan kalau misalnya ada perubahan informasi dan lain sebagainya. Nah, cuman hal ini tuh dimanfaatkan oleh penipu. Jadi mereka akan mencoba untuk mengganti nomor handphonenya dengan nomor handphone mereka. Misalnya kita cari restoran A, terus gitu ada nomor handphonenya, kita mau reservasi, ternyata nomor handphone itu udah diganti jadi nomor handphone si penipu. Ketika kita melakukan reservasi, mereka tuh bener-bener kayak profesional aja, misalnya mau reservasi di restoran ini untuk 5 orang, terus mereka minta DP segala macem. Tapi ini yang harus hati-hati, DP atau pembayaran biasanya itu ke rekening bukan perusahaan. Nah itu harus mulai hati-hati ya. Dicek secara benar apakah nomor handphone yang tertera di Google itu benar atau tidak. Jadi lebih jeli lagi, lebih hati-hati lagi. Oke deh, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat membagikan informasi selanjutnya, yaitu tentang Gen Z.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya, iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan seperti janji aku, kalau di hari Jumat ini kita tuh bakal ngomongin soal generasi Z. Jadi kita mau belajar lebih jauh tentang generasi ini ya, karena kita tahu gap generasi ini cukup membuat kita banyak beda pendapat, banyak gaya hidupnya yang berbeda, dan banyak sikap hidup yang berbeda. Kita mau lihat dulu nih yang pertama. Kita mau ngomongin soal media sosial, soal kamera, soal foto. Katanya generasi Z ini mulai merubah pola dalam bermedia sosial selama beberapa tahun terakhir. Kalau misalnya dulu biasanya tuh kita bagiin foto-foto terbaik yang sudah dipilih, diedit dengan cermat. Nah sekarang malah muncul tren foto dump. Foto ini tuh diambil dengan angle spontan, personal, lebih santai, dengan unggahan yang berisi lebih dari satu foto tentang berbagai momen kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah artinya foto dump. Banyak pengguna, terutama Gen Z, berpartisipasi dalam tren ini. Foto dump tuh katanya dianggap lebih otentik dibandingin unggahan sosial media yang terkurasi. Itulah mengapa banyak orang ngerasa tertarik dengan tren foto dump ini. Dan ini tuh berkembang di tengah keinginan pengguna untuk menampilkan sisi kehidupan yang kerasa lebih nyata. Dengan foto yang gak selalu sempurna, terkadang ada potret yang sedikit buram, hingga momen-momen yang sebelumnya mungkin gak akan diunggah di media sosial, tapi diunggah. Salah satu karakteristik foto dump adalah kesan natural pada setiap hasil fotonya. Dan hal ini merupakan cara baru bagi pengguna untuk bercerita di media sosial. Dengan membagikan berbagai potongan momen hanya dengan satu unggahan, kita jadi tahu nih tentang perjalanan, aktivitas bareng teman, makanan coba, serta foto-foto random lainnya yang punya makna personal yang terjadi dalam periode tertentu para pengunggah. Nah, hal yang menjadi highlight dari tren ini adalah fokus dari gambar-gambarnya. Bukan berlomba-lomba punya hasil foto terbaik, tapi pengguna menggunakan berbagai platform untuk bercerita pengalaman mereka lewat serangkaian foto. Nah, cuma semakin berkembangnya tren ini, tentu aja ada opini pro dan kontra yang mengikutinya. Salah satunya yang kontra. Menurut Anna Winston dari The Fordham Observer, kesan spontan yang disajikan pada foto-foto ini belum tentu tanpa kurasi. Yang berarti, walaupun kelihatannya spontan, tapi tetap aja kita tuh milih foto yang bakal dimasukin ke dalam postingan kita. Jadi, walaupun foto dump dilihat sebagai bentuk representasi diri yang beda, dengan kesan santai dan ketidaksempurnaan yang menjadi bagian dari daya tariknya, ini juga menunjukkan bagaimana cara orang menggunakan media sosial terus berubah dari waktu ke waktu. Kalau dulunya kita lebih suka posting yang rapi, yang estetik, yang okay, yang bagus, yang sempurna. Kalau sekarang kita lebih nyaman membagikan momen-momen yang kerasa apa adanya. Jadi singkatnya, foto dump itu bukan cuma sekumpulan foto yang diunggah dalam satu postingan, tapi itu juga cara kita membagikan cerita, kenangan, dan potongan kehidupan sehari-hari dengan lebih santai. Tapi kita semua tetap harus jadi tetangga yang baik dalam bermedia sosial ya. Karena sekalipun banyak hal personal yang dibagikan para pengguna, hal itu tidak mengekspresikan apa yang sebenarnya terjadi. Maka yuk saling menghormati ruang dan waktu satu sama lain. Itu adalah kunci bersosialisasi yang baik. Abis ini aku bakal ngomongin soal foto juga. Kalau tadi hasilnya yaitu si fotonya, kalau ini alatnya yaitu si kameranya.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Yuk, masih di trending topic morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari Jumat ini kita ngomongin soal generasi Z. Kalau tadi kita ngomongin soal foto dump, di mana generasi sekarang tuh memilih buat posting di media sosial apa adanya, nggak usah foto yang perfect, nggak usah foto yang presisi gitu ya. Nah sekarang gimana dengan pemilihan alat fotonya? Katanya kamera digital itu kembali mencuri perhatian para anak muda. Di tengah perkembangan teknologi kamera smartphone yang makin canggih, makin jernih, tapi kamera digital justru jadi daya tarik tersendiri di Gen Z. Baik sebagai estetika maupun nostalgia. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, tren digital kamera revival semakin terlihat di media sosial. Pengguna Gen Z seringkali mengunggah hasil foto yang diambil pakai kamera digital lawas yang sempat populer di era 2000-an. Kenapa ya bisa populer lagi ya? Karena katanya karakteristik hasil fotonya tuh nampak beda dengan hasil foto pakai smartphone. Katanya hasil foto dari kamera digital lawas itu lebih grainy, natural, dan ada nuansa nostalgia yang gak bisa digantikan ataupun ditiru oleh kamera ponsel. Visualisasi yang bikin dia terkesan lebih personal, intim, dan otentik. Selain itu, pengalaman memotret juga jadi alasan kenapa kamera digital menawarkan sesuatu yang berbeda. Kamera ponsel kita mampu mengedit dan mengunggah hasil foto secara langsung di media sosial, tapi tidak dengan kamera digital. Kamera digital bikin kita para penggunanya lebih fokus pada proses pengambilan gambar. Adanya tombol fisik dan fitur-fitur sederhana yang disediakan oleh kamera digital menambah sensasi dan pengalaman memotret banyak orang dibandingin dengan hanya layar sentuh di smartphone aja. Nah, tentunya tren ini tuh gak lepas dari pengaruh nostalgia dan media sosial ya. National Public Radio bahkan menyebutkan kalau sebagian Gen Z semakin terpengaruh untuk mencoba perangkat yang populer pada generasi-generasi sebelumnya. Mereka pengen banget nih, selain nyobain kamera digital, mereka pengen juga nyobain kamera analog. Nah, ketertarikan mereka tentu gak lepas dari ramainya unggahan foto-foto pada media sosial seperti TikTok dan Instagram, sehingga dari bantuan itulah tren ini semakin memperluas popularitasnya. Sisi positif dari penggunaan ini berakhir di satu titik. Dengan sibuknya kita akan kebiasaan memegang smartphone, itu kamera digital bakal kasih jeda buat kita dari benda yang namanya smartphone. Pakai kamera digital, kita motret, menikmati, memperhatikan sekeliling tanpa terdistraksi dengan adanya notifikasi atau berbagai aplikasi lain yang ada di ponsel. Nah, fenomena digital kamera revival ini kasih tahu kita secara nggak langsung kalau perkembangan teknologi itu nggak selamanya bikin kita meninggalkan perangkat lama ya. Bagi banyak Gen Z, adanya kamera digital menawarkan pengalaman yang berbeda dalam memotret. Ada personality di dalamnya, dimulai dari hasil foto sampai proses penggunaannya. Maka dari itu, penggunaan kamera analog ataupun digital sudah tidak dianggap ketinggalan zaman lagi, malah menjadi tren yang baru lagi. Yeah.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus bulu angsa gitu, pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Radio pendengar masih di Trending Topic Morning. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan kita masih ngomongin soal Gen Z. Kalau misalnya tadi kita ngomongin soal media sosial, soal foto dump, soal kamera digital revival, nah sekarang kita mau ngomongin soal kesehatannya para Gen Z. Tahu nggak pendengar, kalau kita lihat tentang diabetes, data penyandang diabetes di Indonesia tahun 2024 itu ada di angka 20,4 juta jiwa, kategori dewasa 20-79 tahun. Indonesia menduduki peringkat kelima penyandang diabetes terbanyak di dunia dan peringkat satu terbanyak di Asia Tenggara. Jadi ini jadi PR yang penting bagi kita semua. Dan kasus diabetes belakangan ini mengalami pergeseran tren dan semakin banyak menyerang usia muda dan remaja. Asosiat Profesor Dr. Do Dintung, Direktur Dukgang General Hospital di Hanoi, Vietnam, sepakat dengan hal itu. Diabetes sekarang gak lagi didominasi oleh pasien berusia 40 tahun. Saat ini penyakit ini sering didiagnosis pada usia 20-30 tahun, bahkan remaja. Kenapa kok bisa? Ternyata, kalau kita lihat, tingkat konsumsi makanan cepat saji di kalangan Gen Z terbilang cukup tinggi. Mie instan, berbagai franchise burger, kentang goreng, fried chicken, termasuk salah satunya. Fast food kayak hamburger dan juga kentang goreng gak cuma tinggi kalori dan lemak, tapi juga tinggi gula dan karbohidrat. Karbohidrat olahan yang berpotensi menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Beberapa burger mengandung kadar gula yang setara dengan satu coklat batang. Roti lapis atau sandwich, lapisan tepung pada daging, saus pelengkap, dan kentang goreng umumnya mengandung kadar gula serta karbohidrat olahan yang sangat tinggi. Jadi, membatasi konsumsi makanan tersebut dinilai lebih baik bagi kesehatan. Berdasarkan hasil survei Jakpat, sekitar 67% Gen Z juga ngaku suka minum kopi, 65% suka minum teh, 47% suka minum jus, dan 30% suka soda dalam 6 bulan terakhir sejak disurvei pada April 2026. Sangat sulit nih buat mengontrol kadar gula darah kalau mengkonsumsi minuman manis. Raza Kazlauskaite, Profesor Madya di bidang endokrinologi, diabetes, dan metabolisme dari Rush University Medical Center Chicago. Dia menjelaskan, selain mengandung gula yang tinggi, minuman seperti soda, es teh manis, bahkan jus buah hampir tidak mengandung protein, lemak, atau serat sama sekali. Terlebih lagi minuman ini nggak benar-benar kasih yang namanya rasa kenyang. Jadi pilihan terbaik ketika haus adalah tetap minum air putih. Kalau misalnya sulit menikmati air putih tanpa rasa, kita bisa bikin infused water, tambahkan potongan buah segar ke dalam minuman air putih tersebut. Kita tahu ya, konsumsi makanan manis di kalangan anak muda memang kian merajalela. Tapi pertanyaannya, memang iya penyebab utama orang terkena diabetes adalah mengkonsumsi gula? Ya, sebenarnya memang gak sepenuhnya benar karena ada faktor lain yang mempengaruhi seperti generik, pola hidup, seperti kurang gerak dan pola makan kurang sehat, kurangnya kualitas tidur dan istirahat, serta stres berkepanjangan karena stres tinggi itu tuh bisa meningkatkan kadar hormon kortisol. Konsumsi gula berlebih bisa jadi pemicu tambahan. Kalau kurang olahraga, kurang tidur, stres tinggi, ya resiko resistensi insulinnya makin besar. Makanan tidak harus kerasa manis untuk memicu lonjakan kadar gula darah. Stephen DeVries, MD, ahli kardiologi preventif, mengatakan banyak orang yang gak sadar kalau makanan berpati yang sering banget gak kerasa manis justru bisa meningkatkan kadar glukosa darah secara lebih signifikan dibanding kalau kita makan makanan manis. Makanan yang diklasifikasikan sebagai sumber pati ada ubi jalar, jagung, kacang polong, dan kentang. Meskipun begitu, bukan berarti kita harus menghilangkan sayuran bertepung sepenuhnya dari pola makan kita ya, enggak ya. Ketika mengkonsumsi makanan berpati, kita bisa padukan mereka dengan makanan yang kaya lemak sehat, serat, dan protein tanpa lemak untuk meminimalkan fluktuasi kadar gula darah. Itu dia pendengar, alasan kenapa anak muda sekarang banyak mengalami diabetes. Jadi, tetap jaga kesehatan kamu ya.

Kepada para penumpang kereta api Argo Gajayana, gagal jadian nikah pun cuma rencana. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Kediri, kebiasa untuk sendiri. Periksa kembali hati Anda, karena mungkin jodoh Anda saat ini baru lahir ke dunia. Gak perlu ambil pusing dengan pertanyaan kapan nikah dari orang-orang. Jawab saja bahwa mereka yang bertanya pun tidak akan diundang. Hati Anda berfungsi untuk produksi cairan empedu, bukan buat orang yang bau mengkudu. Terima kasih.

0: Hari yang terbaik adalah hari yang dinikmati bersama dengan Tuhan.
1: 置基督于首位， 真喜乐永相随。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Inti masalahnya adalah bahwa dia ambang, gak stabil. Kadang dia A, kadang dia B. Kadang dia moodnya oke banget, kadang dia down banget gitu. Kadang dia mau deket banget sama orang, kadang dia push people away gitu. Jadi kita gak bisa predik.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Dia akan menjadi pasangan yang sangat caring, sangat empatetik, sangat hangat. Dia bisa banget nih jadi pacar yang quote unquote sempurna.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
3: Halo, saya Yohana Alverina, psikolog klinis dari Shema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep ey, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeng di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeng TikTok na @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: menjauh dari Tuhan hanya akan berakibat kehancuran dalam
1: Jing yang wang shang di ta de yan shen shi zhong kan gu yuan li shang di zhi neng rang zi ji zou xiang ku nan he wu zhu.
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Inti masalahnya adalah bahwa dia ambang. Gak kadang dia A, kadang dia B. Kadang dia moodnya oke banget, kadang dia down banget gitu. Kadang dia mau deket banget sama orang, kadang dia push people away gitu. Jadi kita gak bisa predik.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Dia akan menjadi pasangan yang sangat caring, sangat empatetik, sangat hangat. Dia bisa banget nih jadi pacar yang quote unquote sempurna.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812 921 11 921 atau DM ke Instagram @suaraindah921.
3: Halo, saya Yohana Alverina, psikolog klinis dari Shema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

dan halo pendengar, selamat pagi Anda hari ini. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan juga sehat-sehat. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Hits House of International Top Songs. Ya, dalam acara ini pendengar bisa merequest lagu-lagu barat kesukaan pendengar melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Line telepon

0: WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin dulu nama atau nomor Anda sama kiri. Kasih kesempatan untuk Anda yang mau merequest lewat telepon. Silakan 0833-540-0812-921-11921. Halo, Bu Ami, apa kabar?
1: Baik, sih, sehat.
0: Sehat, Bu Ami, terima kasih. Puji Tuhan.
1: Hey Jude, ya.
0: Hey Jude, boleh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Pepi, semua deh Pepi.
1: Iya.
0: Kasih.
1: Sama-sama Bu Ami, terima kasih banyak sudah buat pendengar yang mau merequest lewat telepon lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pak Beni Cakra, apa kabar Pak?
2: Baik, terima kasih. Suara saya beda ya. Saya sudah komplit tadi. Sudah komplit.
1: Ya.
2: Gigi yang baru.
1: Sudah baru ya Pak ya giginya.
2: Ya. Luar biasa.
1: Luar biasa betul.
2: Lamar semua. Habis 3,5 juta.
1: Waduh, lumayan juga ya Pak ya.
2: Iya. Nah, apa lagunya itu apa ya?
1: Lagu Barat Pak.
2: Ya.
1: Lagu Barat hari ini.
2: Oh, Barat semua ya. Itu dong bisa ya.
1: Iya, nah, boleh.
2: Untuk step dulu. Kuda dong ibu lapak. Sehat-sehat dan biasa. Dan untuk Bibi diri Ayun. Ibu Rastela, Ibu Gloria, Mimpi sudah jadi Ayu, jadi ABC, Teorika Tepura, Stella, Payu Kupes, Kujan Pak Sudono, Riko A, Riko Ato, Pak Alex, kemudian Riko Ato, rumah makan kungfu ini. Kemudian untuk Umar Kuat dan untuk Pak Petrol.
1: Oke.
2: Okay. Dan tentunya banyak sebagai pada Sip.
1: Iya.
2: Tuhan memberkati.
1: Yo, sama-sama. Ya. Terima kasih Pak Beni ya. Sama-sama. Oke, berikutnya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Apa kabar?
1: Kabar Yono udah
3: kurang mau makan, ada saya langsung masuk.
1: Mau lagu apa, Pak? Biasa?
3: Biasa. Rock and roll musik ada?
1: Ada.
3: Iya, udah lama gak dengar ya. Pertama, kirim-kirimnya untuk Pak Victor, Ketua, Pak Alek, Pak Sanjaya, Ko Ahin, Ko Ahau, Poting Etik, Pak Yaakob, Benny Cakra, Benny Padede, Kayungwan, Bubun Cianjur, Tanda Pasko, Anto Siawan, Ibu Ami, Ibu Kung Ike, Ibu Cengkuhi, Ibu Gloria, Wayun, dan Ibu Bora, Ibu Yuki Bora, berlagi hari Rebo nyanyi di Bakau ya, di Sudirman ya. Ibu Veronica, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Kominia, Ibu Omaguat, Ibu Mariamne, Ibu Astuti, Ibu Betty, Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Lani Ketapang, Ibu Nurul, Ibu Cinti, dan semua juga anggota Suara Indah ya. Cie, Kaijen.
1: Oke, Kaijen. Terima kasih Pak Suyono ya. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon lagi ya. 6033540 atau melalui WhatsApp call 0812-921-11921. Iya, kita absen-absen dulu nih untuk Pak Ketu. Kemana Pak Ketu belum masuk? Pak Victor, Pak siapa lagi ya yang biasa masuk di awal-awal? Pak Victor nih biasanya di awal. Kemudian Ibu Mary juga belum masuk. Lalu Om Maguat

Feli, Ibu Yeyen, kemudian untuk Ibu Marianti, Ibu Lindawan, lalu Kukong Epic, Kukong belum masuk nih, Kukong Epic, lalu Ibu Astuti, di Cimnya Bu Astuti udah lama nggak dengar suaranya nih, semoga sehat-sehat terus ya Bu Astuti, lalu Ibu

aktif, mau bacain dulu deh dari WA sambil menunggu telepon yang masuk. Ada Ko Ahau, nomor 1041, minta lagunya When a Man Loves a Woman. Kirimnya untuk Bu Deborah, Bu Yunita, Bu Gloria, Bu Weni, Bu Inu, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Ko Ahin, Sandra Paskeran, untuk Steve juga. Oke, terima kasih untuk Ko Ahau ya, thank you. Ya, Steve mau menyapa juga buat Ibu Gloria, gak ngedengar suaranya, semoga sehat-sehat ya Ibu Gloria. Oke, saat di WhatsApp ada 940, Ibu Lani di Katapang, Bobby Vinton 2, Wakil Taris, Payakob, Pak

Barat dan Rabu lagu Indonesia, Bu. Boing, semoga sehat-sehat ya. Oke, pendengar, supaya lebih seru, supaya lebih panasnya, ini belum pada panas nih, belum pada masuk. Setiap hadirkan dulu deh ya lagu-lagunya untuk Anda. Ada Hey Jude, Even Now, Rock and Roll Music. Kemudian ada juga When a Man Loves

Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar. Ya, kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu melalui WhatsApp, boleh kirim ke 0812 9

21 11 921. Untuk Anda yang mau merequest apa, telepon ke 6033540 ya, untuk merequest lagu-lagu barat kesukaan Anda. Jangan lupa sebutkan nomor anggota, lagu pilihan, sama kirim-kirimnya ya.

Oke. Sudah ada Ibu Yunita nomor 672, lagunya minta dipilihin aja. Kirim-kirim untuk Alex, Victor, Ko Bunjun, Ko Aji, Yau Yansun, Ahin Cibadak, Suyono, Chen Sen Siang, Huing Cie, Maya, Steve, dan Ko Ahau. Selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. Oke, thank you. Berikutnya ada Pak Yakob nomor 1050, minta I'll Never Dance Again dari Herman Hermits ya. Kirim-kirimnya untuk Pak Ketu, Gloria, Deborah, Lani Ketapang, Suyono, Leni Wahyuni di Holis, Sisil di Astana Anyar, Sonjaya, Bubun, Mary Bonkop, Andre Lau, Kokong Epic, Bu Ami, Betty, Benny Pardede, Astuti, dan Steve. Terima kasih sudah dibacakan. Sama-sama, terima kasih banyak juga untuk requestnya ya Pak Yakob. Semoga sehat-sehat terus. Iya, selanjutnya ada Kang Denny Rahmat, nomor anggota 1007, minta lagu I Have a Dream dari Westlife. Salam-salamnya untuk semua pendengar dimanapun kalian berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih banyak untuk Kang Denny Rahmat ya. Oke, silakan buat pendengar yang mau request lagi 0812-921-11921 dan juga 60335-40. Buat yang mau request melalui DM Instagram juga boleh ke @suaraindah92.1 ya.

Ya, berikutnya ada Pak Anto Setiawan, nomor 733, minta lagunya Perfect dari Ed Sheeran. Untuk Andre Lau, Ko Buncun, Ko Aji, Cikwe Niang, Suyono, Kukong Epic, Alan, Setiawati, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak.

Ya, selanjutnya ada Pak Cecep di Kota Bali, Padalarang. Mau lagunya Delailah untuk Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Ko Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Ko Hong Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parken, Pak Yakob, Ko Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, dan Steve and Family. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih banyak untuk requestnya ya. Iya, silakan yang mau request lewat telepon. Tadi rupanya sempat ada gangguan nih telepon WA-nya. Boleh dicoba lagi nih 6033540 0812 921 11 921. Baik pendengar, sekarang kita dengerin dulu aja ya lagu-lagu yang sudah dipilih. Untuk Ibu Yunita ada Endless Love, kemudian I'll Never Dance Again, I Have a Dream, Perfect, dan Delailah. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi mendengar, masih di dalam acara Hit House of International Top Song. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan, semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini. Dan sekarang saatnya Steve kembali berikan kesempatan untuk Anda yang mau request lewat telepon ya. Bisa ke 6033540 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Lita, apa kabar?
1: Kabar baik. Teleponnya rusak, Steve.
0: Ya, tadi ada gangguan. Tapi telepon udah tadi, bisa kayaknya.
1: Tadi masuk, gak diangkat-angkat.
0: Mau lagu apa, Bu Lita?
1: Let It Be Me, ya.
0: Boleh.
1: Tapi dari itu, dari Peter Davis.
0: Boleh.
1: Begin ya. Buat Steve ya. Buat Veronica. Buat Bu Ani.

0: Selamat siang, Tim.
1: Apa kabar, Pak Bubun?
0: Kabar baik, semoga Steve juga sehat selalu.
1: Puji Tuhan. Mau lagu apa, Pak Bubun?
0: I will always love you.
1: Untuk siapa lagunya, Pak Bubun?
0: Biasa itu ya, almarhum Whitney Houston.
1: Iya.
0: Untuk Steve dulu, semoga sehat selalu.
1: Apa sih?
0: Terus Ko Aji, Ko Nuyan, Ko Acin,

0: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mas B.
0: Om Aguat, apa kabar?
1: Kabar baik. Lagu itu ya, apa, di Star Wars dulu.
0: Roland, apa?
1: Roland, ya, itu saya sedang lagu ini. Kirim-kirim ya, buat pasti semoga dalam tugas ya sehat selalu.

0: Lah, Bu Ayu, Ibu Gloria, Ibu Ibu Mary Goldkopi, Ibu Asuti, Maria, Ibu Gloria, Ibu Deborah, dan semua pendengar Suara Indah. Makasih, Mas.
1: Oke, sama-sama, Oma. Terima kasih sudah merequest ya, Oma Guat. Oke, silakan yang mau request lewat telepon lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo, Steven, yang susah ya.
1: Susah ya, Bu, ya? Harus berjuang, nih.
2: Iya, betul. Itu ditinggal, tugas.
1: Tugas ditinggal dulu, ya.

0: Kirim ya buat Steve, sekeluarga sehat Steve.
1: Puji Tuhan sehat.
0: Tuh banyak yang nungguin tuh mau meeting kapan.
1: Iya benar Bu, kita agendakan.
0: Iya. Oke, untuk ayahan motor untuk Mimi, untuk Sylvie, Mary, Ine, Benny Nani, Victor, Feli, Yono, Uke, Vero, Riyadi, Weni, Ahin, Siska, Maria, Epi, Kuti, Sunjaya, Ami, Kuti, Benny Padede, Betty, yang Pasundan, Lani Ketapang, Deborah, Buat, Bu Yosef, Setiawati, Bubun, Asben, Ahau, Yakob, Wawa, sama Mama Nurul ya. Thank you ya Steve.
1: Oke, okay, ya. Terima kasih Bu Gloria. Ya, silakan yang mau merequest lagu-lagu barat lewat telepon lagi Steve, berikan kesempatan terus. 603-3540-0812-921-11921. Iya, Steve mau menyapa kembali, absen dulu nih, mau mengabsen untuk Pak Ketu. Kemana ya Pak Victor nih, belum masuk nih, di absen dulu Pak Ketu, Pak Alek, Pak Andrelau. Kemudian Ibu Veronica, Ibu Betty di Pagarsi, Ibu Miming, Ibu Komingyang, Ibu Ine, Ibu Lindawan, Kukong Epic belum masuk nih Kukong, semoga sehat-sehat ya, Pak Uke juga. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Steve.
1: Ibu Weni yang masuk.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik, sehat Bu?
2: Sehat, sehat. Saya tadi udah di absen belum?
1: Baru mau di absen, udah keburu masuk nih.
2: Jadi belum dipanggil udah dateng duluan.
1: Iya,
2: ya.
1: Siswa teladan ini.
2: Oh, bagus ya berarti ya. Besok-besok mah nunggu dipanggil. Udah makan?
1: Udah dong.
2: Oh, oke. Mau lagu itu ah. Kalau Goodbye My Love boleh?
1: Boleh.
2: Oh, boleh ya. Kirim ya. Buat Pak Ketua. Pak Ketua dan Pak Victor teh belum masuk.
1: Belum nih, kemana ya?
2: Jalan-jalan.
1: Oh iya, saya nggak diajak nih kayaknya nih.
2: Nggak boleh ngajak-ngajak, nanti itu siapa yang siaran.
1: Bener juga ya.
2: Nanti pendengar semua nyariin, kemana ini setir.
1: Iya, kemana nih.
2: Pokoknya kalau lagi di studio mah nggak boleh kemana-mana ya.
1: Harus diikat terus ya Bu ya.
2: Bener. Terus buat Ibu Lita, Ibu Feli, Tante Gloria, Tante Yosef, Dr. Herman, Kong Epi,

Ah, oke, okay, makasih. Yuk, terima kasih Ibu Weni ya. Belum dihabisin udah masuk, sangat rajin, luar biasa, nanti bisa dapat penghargaan ya Bu ya. Oke, sudah ada 5 lagu yang sudah siap diputarkan untuk Anda nih. Let It Be Me dari Skeeter Davis, I Will Always Love You dari Whitney Houston, Frowlin dari Victor Wood, kemudian Somewhere Between Steve Pilihkan versi Daniel O'Donnell dan Mary Duff, dan Goodbye My Love dari Teresa Teng versi Jepang. Selamat mendengarkan.

将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记。也许我们将来还会有见面的一天，不是吗？

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih dalam acara Hits House of International Top Song. Ya, bagaimana rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini. Ya, cukup panas terik nih kalau di daerah sekitar studio Suara Indah di Gunung Batu, tepatnya di Gateway Pasteur Apartemen. Memang sepanjang hari ini cuacanya sangat-sangat panas sekali. Iya, di tengah cuaca yang panas, Steve mau menghadirkan lagu-lagu terbaik untuk pendengar supaya bisa tetap menikmati hari ini ya, meskipun kondisinya lagi panas banget seperti ini. Oke pendengar, sekarang Steve mau

0: line telepon Suara Indah di 603-3540-0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mas
0: Tini. Ibu Mary baru masuk, apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat. Mas Tini juga sehat ya.
0: Puji Tuhan.
1: Kerja sebentar, jadi aduh saya tidak menyenangkan dulu. Tentunya yang kerja, tapi cuma 2-3 jam.
0: Oh iya.
1: Gak lama. Ya. Mas, lagunya I Need You ya?
0: I Need You, boleh.
1: Iya. Kirim buat Pak Victor, Ibu Beria, Ibu Nani, Ibu Teli, Pak Alex, Pak Benita Dede, Pak Etik, Ibu Desi, Ibu Perenika, Mbak Leni, Ibu Lili, Ibu Waya, Ibu Eni, Pak Sindaya, Pak Ahim, Pak Yakub, Ibu Tegora, Ibu Lani, Ibu Iin, Ibu Linda, Pak Fiona, Om Maswat, Pak Winata, Ibu Mariana, Ibu Helin, Ibu Silvi, Ibu Ina, Ibu Tuti, Uda Aslem, Ibu Setiawati, Alam, Pak Rahmat, Ibu Astuti, Mama Nurul, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mas Tik, selamat bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih ya.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Ibu Mary di Kebon Kopi. Oke. Sambil menunggu yang lain masuk, ada Ibu Naya nomor 995 minta lagunya Fight Song. Salam-salamnya untuk Amara, Patricia, Angela Wijaya, Saiko, Kenzi, dan Kaira. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Lalu ada Opa Yusman minta lagu Changing Partners untuk Pastif, Andelau, Setiawati, Alan, Cecep, Bubun, Dianhua, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pastif. Sama-sama Opa Yusman. Lalu ada Ibu Nurma minta lagu Sukiyaki untuk Pastif dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pastif. Sama-sama Ibu Nurma, terima kasih banyak sudah merequest. Kemudian ada Ibu Liian nomor 1115 minta Goodbye My Love dari Teresa Teng untuk Anto Setiawan, Cikwe Niang, Steve, dan semua pendengar. Oke, terima kasih Ibu Liian tadi Goodbye My Love dari Teresa Teng yang udah diputar ya. Lanjut ada Pak Ikoi minta lagu House of Rising Sun untuk Ko Ahin Cibadak, penyiar, juga semua pendengar Radio Suara Indah. Terima kasih. Sama-sama, thank you Pak Ikoi. Ada Ibu Astuti di Cimahi nomor 741 minta If You Understand dari George Baker untuk Pak Epik, Pak Sunjaya, Pak Yakob, Pak Beni, Pak Dede, Pak Suyono, Pak Alex, sama Pak Victor. Terima kasih Bang Steve, happy dan sehat selalu, amin. Terima kasih Ibu Astuti, semoga sehat selalu juga ya. Oke, silakan yang mau merequest lewat telepon.

ketiduran. Ya, buat pendengar yang kebetulan lagi beraktivitas, lagi bekerja di tengah cuaca yang panas, tetap semangat ya. Dan buat Anda yang lagi bersantai menikmati istirahat siang setelah

Iya, setiap mau menyapa dulu buat yang di Cianjur nih, buat Pak Bambang. Apa kabar Pak Bambang? Semoga sehat-sehat ya. Apakah di Cianjur juga panas terik seperti di Bandung nih? Luar biasa sekali hari ini.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara Hit House of International Top Songs. Bagaimana pendengar dengan lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang hari ini ya. Ya, tadi ada If You Understand dari George Baker ya, diminta sama Ibu Astuti. Semoga senang dengan lagunya ya. Ya, Steve kembali memberikan kesempatan buat pendengar yang mau merequest lagu-lagu barat populer. Silakan Anda bisa menghubungi line telepon kami di 6033540 atau ke 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Aduh, Ibu Deborah, baru masuk nih, kemana aja, Bu?
1: Ada tadi ladang dulu. Ada yang beli.
0: Oh, ada yang beli. Laris ya. Pokoknya banyak, Bu, ya.
1: Ya, amin, daripada besok macet.
0: Oh, benar.
1: Soalnya udah tutup Braga.
0: Oh, gitu.
1: Tutup. Jadi mulai-mulai yang paling best.
0: Oke.
1: Tip mau lagu ini nih dari ABBA ya. Apa? Lay all your love on me.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim ya. Buat Pak Beni Cakra, Pak Pintor, Pak Beni Pareta, Pak Bukun, Pak Sinjaya, Pak Kong Epik, Pak Yako, Pak Suyono, Pak Om, Bu Gloria, Omar Buat, Mas Budi, Bu Ferry, Bu Riyame, Bu Ferry, Jelanting, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Cetung, Bu Tengkoging, Bu Iging, Bu Cetip juga. Makasih ya.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih untuk Ibu Deborah ya. Oke, silakan buat yang mau telepon lagi. Steve menyapa dulu buat Pak Hendy. Kemudian Bapak Chandra Pasco, lalu Bapak Johnson Siang. Kemudian Kukong Epic, Pak Andre Lau, Pak Ketu juga belum masuk nih. Ibu Feli juga nih. Halo, selamat siang.
2: Halo.
0: Halo Ibu Feli, apa kabar?
2: Ya, baik-baik saja.
0: Ya, Bu. Keputus nih suaranya. Halo.
2: Oh, putus. Enak, bagus.
0: Ya, bagus. Mau lagu apa, Bu Feli?

0: judulnya apa
1: The
0: bu?
1: Final Countdown kayak gitu.
0: Final Countdown ya.
1: Kirim-kirim ada ya?
0: Iya bu.
1: Nanti saya kirim-kirim dulu ya. Tadinya nggak keburu, nyari gong. Masih sembel suaranya.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi kemarin cari-cari itu susah.
0: Oh iya ya.
1: Saya kirim-kirim dulu ya. Saya kirim untuk Pak Hendy Cibadak.

0: pernikahan Ibu Mimi, Ibu Asti, Bro, Ibu Selvi.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. Makasih Steve ya.
1: Yo, makasih Bu Feli.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Ya, silakan buat Anda yang mau merequest lewat telepon lagi. Steve masih berikan kesempatan ya. 603-3540-0812-921-11921. Ya, terima kasih untuk Ibu Deborah dan Ibu Feli ya, yang sudah masuk. Oke. Buat Anda yang mau masuk, Steve masih berikan kesempatan, silakan.

Ya, ada Pak Ade Yayan, nomor 1134, minta You Are The Reason dari Kolom Scott. Thank you, Steve. Sehat dan sukses buat pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih, Pak Ade.

0: Halo.
1: Halo,
0: Ya,
1: halo.
0: ya Bu.
1: Nasib saya lumayan untuk Pak Bubung ya, dan untuk Ibu Lita. Nah, makasih ya, Tim.
0: Oke, terima kasih Bu Feli. Tambahan kiriman salam dari Bu Feli buat Pak Bubun dan Ibu Lita. Oke, terima kasih Bu Feli ya. Oke, pendengar, Steve akan hadirkan dulu nih. Pilih ya. Tadi ada Bu Feli minta the final countdown dari Europe. Kemudian ada Ibu Deborah ya.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits Also International Top Songs. Bagaimana pendengar akan lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang menuju sore hari ini ya. Dan kita masih punya waktu sampai dengan pukul 3. Jadi buat pendengar yang belum kebagian request lagu-lagu barat, silakan Anda bisa menghubungi line telepon kami di 6033540 atau WhatsApp ke 0812-921-11921. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, Steve, selamat siang.
0: Ibu Maria, apa kabar?
1: Kabar baik, Steve. Saya mau minta lagu. Lagu Du.
0: Du, boleh. Kirim-kirim untuk siapa aja, Bu Maria?
1: Kirim untuk Ibu Iciang di Rahayu, juga untuk Ibu Rupe di KBP, dan untuk semuanya pendengar Suara Indah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makasih ya, Steve.
0: Sama-sama, Bu Maria. Thank you. Terima kasih sudah request ya. Oke, silakan buat Anda yang mau merequest lagi, Steve masih berikan kesempatan ya. Steve menyapa juga buat Ibu Ellen, buat Ibu Marianti, udah di absen 2 kali nih, belum masuk juga. Bolos kayaknya hari ini ya. Sama Pak Ketu juga nih, belum masuk. Mungkin lagi ada kegiatan, ada kesibukan. Tetap semangat, tetap sehat ya. Oke, pendengar, ada juga yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp. Ada Ibu Setiawati, nomor 778. Minta lagunya Dream of Me, dikirimnya buat Steve dan juga buat semua pendengar Suara Indah. Oke, thank you, Bu Setiawati. Lalu ada Pak Sunjaya di Soreang, mau minta lagunya To Love Somebody. Dikirim untuk Ko Victor, Ko Alek, Ko Ahin, Ko Suyono, Ko Ahau, Ko Buncun, Ko Ajin, Ediwan, Pak Akong, Kong Epik, Pak Yakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Mariame, Deborah, Ibu Mary Bonkop, Bu Iing, Bu Betty, Bu Gloria, Bu Astuti, Bu Ami, Om Agwat, Ibu Setiawati, Ian Cicendo, Pak Richard Simanjuntak, terakhir untuk Steve. Selamat bertugas, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Sunjaya. Oke.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini ya. Dan ternyata gak kerasa ya, sudah hampir pukul 3. Karena itu Steve juga harus segera pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Jumat jam 12 sampai 3 sore hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa lagi.

0: semakin banyak memberi, kita akan semakin berbahagia.
1: 人只有献身于社会, 才能找出真正意义的幸福。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan membahayakan kesehatan.
3: Inti masalahnya adalah bahwa dia ambang, gak stabil. Kadang dia A, kadang dia B. Kadang dia moodnya oke banget, kadang dia down banget gitu. Kadang dia mau deket banget sama orang, kadang dia push people away gitu. Jadi kita gak bisa predict.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8-9 waktu Indonesia Barat.
3: Dia akan menjadi pasangan yang sangat caring, sangat empatetik, sangat hangat. Dia bisa banget nih jadi pacar yang quote-unquote sempurna.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Yohana Alverina, psikolog klinis dari Shema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.
1: Yeay. Selamat sore mendengar semua. Gimana kabarnya di hari Jumat yang cukup menyilaukan ini?
0: Panas, tolong.
2: Panas banget di luar.
1: Iya nih, lagi panas-panas. Enaknya tuh minum yang seger-seger ya.
0: Enaknya merem gak sih?
1: Oh merem. Biar gak silau.
0: Iya.
1: Terus tiba-tiba
0: biar gak silau tuh merem.
1: Tiba-tiba mimpi ya.
0: Tiba-tiba mimpi tiduran. Apa?
1: Mimpi lagi minum es.
0: Aduh,
1: panas banget.
0: Oh, sudah banget pun.
1: Iya, tapi kalau Oni tetap milihnya hujan ya.
0: Iya.
1: Kenapa akhirannya beda nada?
0: Gak apa-apa.
1: Iya, kalau misalnya lagi kita sudah di sebuah tempat gitu ya, sudah di dalam outdoor gitu kan, hujan pun sebenarnya tidak masalah ya gak sih?
0: Indoor.
1: Kitanya di indoor.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi hujan di luar pun gak masalah gitu. Tapi kalau kita lagi di jalan, aduh, kalau hujan tuh ya kayak
0: hujan-hujanan.
1: Ya kalau buat anak kecil tuh ada yang suka hujan-hujanan zaman dulu kecil. Atau sekarang juga masih kecil.
0: Masih.
1: Hatinya berasa masih muda, masih kecil, kecil ya.
0: Masih kecil.
1: Oke, di jam 3 hari Jumat sore berarti sudah waktunya untuk ketemu sama kita berdua.
0: Ada siapa sih?
1: Ada Junsi.
0: Sama Grace.
1: Di program
0: Isyatik.
1: Sampai jam 7 malam nanti.
0: Iya, gimana kabar ini pendengar? Sehat-sehat kah belakangan? Atau mungkin sebenarnya banyak yang gak enak badan loh karena cuaca sekarang. Jadi sebenarnya walaupun panas,
1: iya.
0: Berasa gak sih dingin? Apalagi kalau pagi-pagi.
1: Ah iya kalau pagi sih tetep
0: subuh
1: ya,
0: ke pagi itu dingin guys. Anginnya tuh
1: Iya betul. Jadi tetap harus jaga kesehatan ya. Makannya juga harus dijaga. Jangan mentang-mentang lagi panas tiap hari minumnya es gitu kan, yang dingin-dingin terus pengen bawaannya. Tahu-taunya batuk atau tiba-tiba flu gitu. Ya, jadi tetap harus jaga kesehatan.
0: Iya benar gitu. Terus
1: ini baru ada yang putus cinta ya.
0: Aduh.
1: By the way, tiba-tiba banget ngomongin putus cinta.
0: Setelah dari kemarin dicurigain ya.
1: Oh.
0: Akhirnya confirm tuh.
1: Ih, lagi musim apa ya? Yang apa? Lama-lama tiba-tiba putus gitu. Terus alasannya klise banget.
0: Lagi musim. Oh iya, yang kemarin. Yang kemarin berapa? 12 tahun ya?
1: 12,
0: 14 ya? 14. Aduh, bahkan 14 tahun lagi. Ya ampun.
1: Yang baru semalam kayaknya ya diumumin ya, baru beredar beritanya itu yang jalan 4 tahun.
0: Iya, Ayu sama Ijong ya, sebutlah.
1: Betul. Sebutlah.
0: Sebut aja langsung. Kan kemarin sempat ada udah sempat dicurigain ya. Kayak putus deh gitu.
1: Iya, dan alasannya itu sama dengan yang pasangan belasan tahun itu ya.
0: Ya dibilangnya sibuk ya.
1: Makanya pada banyak yang nanya, emang selama ini kalian nganggur tiba-tiba banget sekarang sibuk?
0: Emang selama ini kalian nganggur?
1: Kan dari dulu juga sibuk, kenapa baru sekarang alasan sibuk?
0: Itu betul. Aduh,
1: ternyata kesibukan bisa bikin dua orang yang tadinya sedekat urat nadi jadi menjauh.
0: Sedekat urat nadi, maksud?
1: Iya, sedekat kita dengan urat nadi.
0: Oh, tapi kalau urat nadi digituin kan jauh.
1: Ditarik orang.
0: Aduh, ya ampun. Ada-ada aja ya.
1: Ada berita putus cinta, ada berita apa lagi, Oni? Ada berita yang ini ya, jadi karakter game.
0: Iya, si GD. Siapa ikutan war kemarin, si cowok?
1: Apa?
0: Di Uniqlo.
1: Cowok. Oni udah ikutan?
0: Udah dong.
1: Terus gimana?
0: Wah, seru banget warnya.
1: Kayak gimana sih, aku gak kebayang kalau yang apa? War kayak gitu tuh sama kayak war ticketing concern atau enggak?
0: Ya mirip-mirip lah, tapi ini lebih lebih manusiawi ya.
1: Oh,
0: gitu. Di awal aja yang bikin war tuh. Terus kan mana lagi kemarin itu sempat diumumin ya kalau pembelian 2 t-shirtnya itu bakalan dapat scruff.
1: Oh.
0: Itu kan makin bikin si pendukung fansnya makin, wah, aku harus mendapatkan scruff yang gak cuma bajunya gitu ya.
1: Okay.
0: Nah terus jadi pada war-nya gara-gara itu, gara-gara si scruff-nya.
1: Oh, jadi dan bukan yang bajunya tapi malah
0: bajunya juga scruff-nya. Tapi kan kayak scruff-nya limited edition ya.
1: Betul.
0: Gitu. Terus kan itu diumumin jam 10 kalau gak salah. Tapi 10. Ternyata ada yang bilang di media sosial tuh dari jam 9 sebenarnya udah bisa beli bajunya. Tapi aku gak tahu ini bener atau enggak ya. Karena aku pun juga lupa. sebenarnya. Baru keinget itu kayak setengah sebelas gitulah kayaknya. Terus pas aku refresh tuh memang udah sold out.
1: Alah, terus?
0: Nah udah gitu, karena kan aku pesannya pakai apps ya. Saya tidak mau pergi ke sana langsung. Pakai apps, jadi ada tulisannya masukin dulu aja ke keranjang. Intinya gitu lah, masukin dulu ke keranjang, kamu masuk ke waiting list. Intinya tulisannya gitu. Jadi aku masukin dulu aja ke keranjang sambil aku refresh.
1: Dari jam setengah sebelas itu masukin ke keranjang.
0: Iya, enggak setengah sebelas deh. Kayaknya itu aku juga pagi-pagi dah. Yang bilang jam 10 berarti kayaknya salah deh. Bentar, ini jam berapa ya? Wah. Bentar.
1: Tapi akhirnya dapet.
0: Bentar ya, ini aku sampe nanya teman aku yang suka pilates di salah satu mall di Bandung.
1: Wah, maksudnya udah buka atau belum gitu?
0: Iya,
1: udah rame gak gitu?
0: Aku berniat untuk nitip aja lah ke mereka gitu. Kalau misalnya mereka ada pilates di sana, sebutlah itu PVJ.
1: Sebutlah.
0: Aku mau nitip nih ke Uniqlo sana, tolongin dong gitu. Yang satu udah on the way pulang ternyata, yang satu lagi baru pilatesnya sore, malam gitu lah. Jadi akhirnya ini jam 10 lebih 4. Itu udah gak ada, udah sold out. Jadi udah aku refresh, masuk ke waiting list. Aku refresh, baru dapat akhirnya. Itu di jam, bentar ya, 10.15. Beda dikit sih, begitu udah dapat langsung.
1: Cepet sih, kalau gitu ya.
0: Cepet, gak gitu gimana, lama banget. Terus sekarang juga udah lumayan, kayaknya si stoknya lumayan ada deh.
1: Masih ada?
0: Kayaknya, dan itu kan ada 4 kaos kan. Putih, abu muda, abu tua menuju hitam, sama biru. Yang jadi favorit itu abu tua menuju hitam dan biru. Sementara yang lain aku cek, yang abu tuh masih ada aja stoknya, yang putih apalagi gitu.
1: Iya. Terus kalau gitu. Oni pilihnya yang mana?
0: Aku pilih yang abu tua menuju hitam.
1: Abu tua menuju hitam.
0: Sebenarnya tapi yang warna biru juga bagus. Aku lagi galau. Sama yang abu pun, abu muda tuh kalau dilihat-lihat lucu juga sih cowoknya.
1: Ya udah semuanya aja yang tersisa. Sebelum habis. Nanti biasanya gitu, pas udah habis ya tahu gitu kemana aku beli juga.
0: Iya sih. Oh, bless you. Ya, tapi masih digumpulkan lah. Yang penting yang abu tua menuju hitamnya udah dapat.
1: Udah dapat.
0: Dan lumayan cepat
1: berarti enggak?
0: Scruffnya enggak, kan aku cuma beli satu. Nah, kenapa bisa akhirnya aku enggak dapat? Maksudnya di awalnya aku tuh udah masukin yang biru. Biru sama yang abu muda menuju abu tua menuju hitam itu kan, ya.
1: Abu tua menuju hitam.
0: Nah, udah gitu. Karena aku masih galau, jadi aku kayak lihat-lihat lagi akhirnya sold out. Padahal jam 10 itu sebenarnya aku udah dapat.
1: Ya.
0: Cuma kan aku lihat-lihat lagi, back lihat lagi. Kayaknya bagus deh, tapi gimana ya? Gitu kan.
1: Nah, itu benar sih. Kalau kita kebanyakan mikir-mikir justru biasanya lebih susah.
0: Aku tuh enggak akan se-war itu. Aku pikir kayaknya stoknya bakalan lebih banyak deh. Masa sih jendela ini cuma sedikit kan ya? Ternyata
1: karena itu yang lebih terjangkau dibandingkan karya-karyanya.
0: Iya, itulah.
1: Jadi yang lain
0: itulah.
1: Kan ya. Pastinya juga banyak
0: gitu.
1: Yang nunggu.
0: Itu yang lumayan kayak ya. Ya udah, akhirnya dapet.
1: Udah dapet ya, cuka ya loh.
0: Aku happy gitu. Dan lumayan cepet loh, itu kan hari, itu tanggal 6 ya.
1: Tanggal 6 hari Senin.
0: Kemarin udah nyampe.
1: Oh iya?
0: Iya, sampai kan langsung. Si Uniqlo itu kan ada pilihannya bisa di pick up di store-nya. Atau dikirim kan. Karena store Bandung aku udah gak dapet. Aku udah kayak, aku tidak peduli dari mana, gak apa-apa, yang penting aku dapet. Aku gak peduli, gak apa-apa bayar ongkir. Akhirnya dapat dari Jakarta atau dari mana gitu. Aku bahkan gak inget dari mana. Pokoknya gak apa-apa, yang penting dapat.
1: Wah, untung sih ya. Yang penting udah dapat ya, sudah lega gitu.
0: Pendengar ada ikutan war juga gak? Si Choa itu sekarang sih udah gak perlu war ya.
1: Naomu Choa.
0: Gemes banget.
1: Naomu Choa.
0: Kenapa dia gemes banget ya? Si Choa itu, Choa.
1: Okay, ya jadi itu mungkin beberapa updatean terbaru.
0: Iya, Hansol lagi di Indonesia ya? Atau udah balik ya? Lupa aku. Dia habis promo ini, promo film media sama Ruel. Ruel lagi enak banget. Sama Jeanette juga lagi atit.
1: Kamu susternya Ruel. Hafal banget.
0: Aduh. Si iya, Ruel sama Jeanette yang lagi atit.
1: Promosi ke Bandung juga enggak? Nanti siapa tahu kita bisa ke sana gitu.
0: Enggak tahu, enggak info.
1: Namanya Amaruelnya,
0: bukan Ruel. Hansol sama Ruel. Aku udah kalau ada Hansol kayak, "Hai, udah kalau Ruel." Beda ya.
1: Ya, terlihat sih postingannya si Hansol red carpet yang kemarin di acara di Korea. Postingan
0: lucu banget lah,
1: projectnya tuh film di Korea gitu ya, jadi aktor di Korea Indonesia gitu.
0: Iya.
1: Ya,
0: kurang lebih ya.
1: Nih.
0: Apa lagi ya?
1: Apa ya? Kalau dari ini ya, dari cuaca ya di Korea itu sekarang kan lagi hujan.
0: Panas. Oh, kira-kira lagi panas.
1: Lagi hujan. Biasanya kalau Juli menjelang Agustus itu biasanya lagi banyak-banyak hujan. Hujan yang kadang sangat membahayakan karena enggak berhenti-berhenti, dan kemarin baru beberapa hari hujan dan enggak berhenti, akhirnya bikin jadi banjir. Ya banyak tempat, banyak daerah yang lumayan banjirnya tinggi gitu. Terus juga sudah ada timbul korban meninggal gara-gara
0: banjir
1: hujan, banjir dan hujan deras itu karena benar-benar nggak berhenti ya seharian
0: pun
1: jadi tetap ada ya musim hujan di Korea dan bisa bikin sampai banjir gitu.
0: Serem banget.
1: Tapi aku juga dengar yang lebih serem ya ada di Tiongkok sih, yang lebih serem.
0: Oh, yang badai
1: hujan
0: lain.
1: Dan banjir
0: badai atau apa ya,
1: banjir.
0: Oh, banjir.
1: Karena bukan banjir dari hujan sih, tapi kayak dari waduknya gitu ada yang jebol.
0: Oh.
1: Dan jebolnya itu mengenai peternakan ular berbisa.
0: Astaga naga.
1: Sekaligus penangkaran aligator.
0: Astaga naga.
1: Di mana isinya tuh ribuan ular dan ribuan aligator, dan akhirnya selain warga di sekitar itu kesulitan gara-gara banjirnya itu tinggi ya, gara-gara airnya itu naik banget. Dan di sekitaran air yang banyak itu dikelilingi oleh ular-ular berbisa dan juga aligator itu, bayangin. Aku bacanya tuh awalnya tuh nggak berani baca ya, lihat videonya aja banyak ular yang berenang di situ aja kayak oh my god, ini tuh udah nggak kayak real tapi kayak lagi lihat scene film nggak sih? Scene film monster-monster di tengah banjir gitu, atau tsunami tiba-tiba ada monster gitu kan. Itu serem banget sih. Makanya lagi para petugasnya tuh di sana lagi berpacu dengan waktu gitu untuk menangkap semua binatang-binatang.
0: Tapi ya susah juga kan, mereka enggak

0: tahu juga jumlah pastinya ada berapa.
1: Iya, dan apalagi di dalam air gitu, nyarinya susah. Aduh, dan juga iya, takutnya berpacu sama waktu karena takut keburu ada korban kan.
0: Iya, dan belum lagi bisa aja mereka juga jadi korban.
1: Iya, betul. Belum lagi kalau misalnya tiba-tiba cuacanya tidak menentu lagi, hujan lagi.
0: Iya, gitu benar. Kan. Hujan lagi makin sulit lagi.
1: Iya. Ah! Jadi beruntunglah.
0: Aduh,
1: kita
0: aman-aman ya, ya
1: di sini, semoga teman-teman tidak ada hal-hal buruk gitu. Betul, di Indonesia ya, semoga diberkati semua.
0: Amin.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, hari ini di program Mesia kita buka requestan, guys. Mm-hmm. Jadi buat teman-teman yang mau request penyanyi K-pop dan penyanyi J-pop ya, bisa langsung aja WhatsApp ke nomor 0812-921-11921.
1: Iya, atau juga bisa kirim requestan ya ke
0: kemana?
1: Instagram. Hampir menyebutin WhatsApp lagi. Instagram ya, yaitu di @sarindah92.1.
0: Oke, nanti akan kita pilihkan lagunya ya. Jadi cuman kirimin aja kamu mau request penyanyinya siapa, untuk judul lagunya nanti kita akan pilihkan.
1: Betul sekali, itu khusus di hari Jumat ya. Terus juga hari ini kita mau review apa nih, Oni?
0: Hari ini kita mau review satu buah drama yang ngebahas tentang dunia perkantoran. Aku lumayan suka dengan dramanya,
1: iya,
0: karena itu loh,
1: iya,
0: dari segi pekerjaannya, terus suasana kerjanya, udah gitu sampai ke percintaannya.
1: Oh,
0: percintaan before dan after.
1: Dan, berdasarkan pengalaman sendiri atau gimana?
0: Enggak, jadi kayak memang apa ya, memang dibuat semanusiawi mungkin gitu loh, bukan yang
1: lebay,
0: bukan yang lebay ngawang-ngawang ya,
1: terlalu jauh
0: cerita film
1: gitu,
0: banget
1: ya,
0: gitu
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak.
0: Ini tuh memang apa ya, semembumi itu.
1: Surreal itu ya.
0: Iya, makanya aku lumayan suka nonton drama ini. Mm-hmm. Walaupun dengan kecepatan 2 kali lipat. Kalau ada 3 aku kali 3 deh.
1: Gitu.
0: Kan enggak pakai suara.
1: Iya sih, tapi mereka
0: kalau pakai suara kebayang enggak sih mereka udah kayak chipmunk. Iya kan, ngomongnya udah lebih nadanya tinggi. Aduh, judulnya apa sih? Lupa lagi.
1: See you at work tomorrow.
0: Menarik, itu adalah judul-judul per episode-nya. Nanti kita bahas.
1: Iya.
0: Itu menarik.
1: Wah, kalau gitu aku bahas aja arti apa? Judul per.
0: Iya, yuk bikin sekarang bahannya.
1: Tiba-tiba
0: aku kasih waktu. Selagi aku review drama dan beberapa lagu, kamu masih bisa lah.
1: Waduh. Harus dibuka dulu tiap episode nanti.
0: Iya. Enggak, cukup buka di Prime aja. Oh enggak, tapi di Prime bahasa Inggris.
1: Di
0: judulnya
1: Asian Wiki?
0: Asian
1: ada judul.
0: Enggak ada judul per episode-nya, judul utama doang. Di Prime itu, kalau Prime-nya aku ganti bahasa Korea bisa enggak ya? Masih usaha gitu.
1: Beneran nih langsung.
0: Siapa tahu
1: dadakan.
0: Siapa tahu bisa kan ya, nanti kita usahain.
1: Tapi belum tamat kan?
0: Belum. Jadi belum beres.
1: Nanggung enggak sih?
0: Sampai nanti baru aja. Sampai 6 episode.
1: Nanti aja kalau udah tamat.
0: Itu 10 ya. Episode ya, udah 2 minggu lagi ya guys ya. Tolong ditagih ke Junsi ya.
1: Wah, aku lihat dulu sih kosakatanya gimana. Apakah memang kosakata biasa banget gimana? Mau tetap bahas?
0: Terserah. Karena kan di segmen panjang-panjang aku bobo.
1: Iya. Kalau gitu ngapain aku bahas?
0: Oke, okay, terus di pancak-pancakan ini kita mau bahas apa nih, Oni?
1: Iya, hari ini kita belajar lagi ya.
0: Ah, Shiraya.
1: Iya, deh.
0: Gak mau.
1: Kita mau bahas tentang satu huruf yang suka nyelip terus tapi kadang suka gak diperhatiin, padahal itu bisa merubah cara kita membacanya. Huruf apa ya?
0: Ya!
1: Itu bukan huruf dong, satu suku kata jadi. Kalau di Korea tetap masuk huruf sih ya,
0: kan?
1: Huruf ya gitu kan, termasuk salah satu huruf vokal.
0: Apa
1: gitu
0: dong ya?
1: Tapi kan kalau ya itu biasanya gak nyelip ya, itu di awal biasanya manggil orang dengan kasar gitu. Ya!
0: Dengan kasar guys.
1: Iya kan.
0: Oke, jadi apa dong?
1: Jadi kita mau bahas tentang huruf siot atau huruf S, bentukannya itu seperti huruf S gitu ya. Dan tapi di sini khususnya adalah sai siot. Sai siot ya. Istilahnya ini adalah huruf siot yang suka nyempil. Nah, kira-kira gimana sih tentang huruf siot yang suka nyempil ini, terus juga akibatnya apa kalau misalnya ada dia di tengah-tengah kata itu, akibatnya apa saja, nanti kita bahas di pancak-pancak Hanguk.
0: Oke, terus apa lagi ya?
1: Hanguk
0: News.
1: Ya, Hanguk News, seperti biasa kita akan bahas berita-berita terbaru tentang negara Korea Selatan, termasuk juga tren-tren terbaru, ada tren makanannya juga, ada tren hal-hal unik ya, pernak-pernik unik juga yang lagi

0: dikoleksi, terus juga tentang salah satu tempat yang seru, yang baru, yang mungkin bisa jadi salah satu pilihan ya kalau kalian datang ke Seoul. Itu beritanya nanti di Hanguk News.
1: Oke. Okay. Apalagi ya sekarang ya? Udah ya? Kita bacain requestan yuk.
0: Oke, okay, sudah ada yang masuk nih. Ada dari AS687 requestnya minta ini. NNN atau III atau Yul atau Yel. NNN, III, Yul atau Yel. Ini cara milihnya gimana sih? AS687 tuh suka yang unik-unik gitu yang dipilih ya. Salam-salamnya katanya buat Nunadel aja yang udah punya inovasi baru, yaitu album yang kepanjangan dibagi ke dua playlist berbeda. Ah, ini Grace Oni bukan
1: aku,
0: yang bikin.
1: Aku.
0: Tapi periksa dulu apa iya muternya sudah komplit dan enggak ada yang ketinggalan gitu.
1: Sebenarnya itu bukan kebagi dua, tapi ternyata ada lagu yang belum gitu. Jadi aku kenalin lagi. Terus kalau misalnya enggak komplit berarti lagu yang kamu cari itu kemungkinan besar enggak ada di playlist kita.
0: Iya, memang tidak bisa diputarkan di kita ya gitu. Adakah NNN, III, Yul, or Yel? Opsel?
1: Nih,
0: jadi silakan untuk AS687 bisa kirimkan requestan penggantinya ya.
1: Oke, okay, next ya. Dari AS789, request lagu saya Kayamatmoto. Salam-salamnya buat semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada. Semoga sehat dan bahagia selalu.
0: Oke, okay, terima kasih. Masih dua dulu yang kita bacain. Ya. Tapi pastinya kita masih menunggu buat requestan kalian semua ya.
1: Yes.
0: Untuk penyanyi K-pop dan juga J-pop langsung aja kirimkan requestannya ke nomor WhatsApp di 0812-921-11921.
1: Atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarainda92.1.

0: John dari sini, dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

0: 0812-921-11-921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
1: Oh, itu oke, itu oke.

0: yuk kita bahas yuk.
1: Yuk.
0: See you at work tomorrow, tomorrow. I love you tomorrow.
1: Iya, atau judul Koreanya adalah Nail Do Chulgen, besok juga masuk kerja.
0: Shiraya nega wel maljukan deh.
1: Nanti nunggu gaji bulanan.
0: Oke. Oke, jadi see you at work tomorrow. Ini satu drama yang didirect oleh Jo Eun Seol. Writernya ada McQueen Studio. Ini dari webcomicnya, karena diadaptasi dari webcomic ya, sama Kim Kyung Min. Networknya di TVN. Kalau mau ditonton oleh penonton internasional, itu di Prime Video ya. Episodenya 12, durasi per episodenya kayak sekitar 60-an menit gitu. Release date-nya dari tanggal 22 Juni sampai 28 Juli 2026. Oke, jadi drama ini bakalan relate sama teman-teman yang udah kerja. Ya, kalau yang masih sekolah mungkin kayak aduh gue pengen kerja.
1: Gitu, kayak terbayang-bayang.
0: Kayaknya
1: kan,
0: enak kerja, kayak enak,
1: udah
0: gitu.
1: Punya duit sendiri.
0: Tapi di balik itu banyak drama, guys. Terus drama ini berlatar di tempat kerja dan emang ngebahas tentang para pekerja kantoran. Mulai dari perjalanan mereka ke kantor nih, dari rumah on the way pakai apa tuh?
1: Subway
0: atau
1: MRT.
0: MRT ya gitu. Perjalanannya, terus di MRT-nya ada yang macam-macam ya.
1: Ketemu macam-macam jenis orang gitu.
0: Iya, terus ya di kantor hiruk pikuknya seperti apa, persaingannya, punya atasan yang toksik. Terus ditikam dari belakang sama rekan kerja, kita yang bikin laporannya, dia yang presentasi, terus yang dipuji-puji dia gitu.
1: Betul.
0: Udah gitu masih harus lembur. Terus kehidupan seudah bekerja, iya, on the way dari kantor ke rumahnya gitu. Terus mungkin mau mampir dulu ke kedai mana gitu ya, untuk makan atau ngapain.
1: Ke kedai.
0: Iya. Terus kegiatan di rumahnya ngapain nih pulang kerja, goler, capek.
1: Tau-tau udah pagi lagi.
0: Iya,
1: sudah masuk lagi.
0: Ya, makanya drama ini lebih relate ke orang-orang yang memang udah bekerja ya gitu. Nah, yang menarik lagi dari drama ini dan bakalan relate banget adalah judul dari setiap episode-nya. Tolong diperhatikan judul-judulnya, karena sebagus itu guys, judulnya tuh lucu. Jadi ya, episode yang pertama judulnya tuh adalah Even If The Sky Falls, Still Clocking In. Mau langit runtuh, gak peduli, tetap absen.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi belakangnya pasti Still Clocking In ya. Terus Dreaming of Quitting, Still Clocking In. Berharap untuk resign.
1: Udah
0: tapi
1: ingat resign,
0: cicilan-cicilan tetap belum dibayar. Nah, gitu ya. Masih ada biaya-biaya yang perlu dibayar. Jadi tetap absen apapun yang terjadi. Terus yang ketiga, sick or not, still clocking in. Sakit atau enggak, mau sampai kamu udah pucet pasti gitu ya, udah pucet banget, udah putih banget, belum sampai pingsan kan, tetap absen gitu.
1: Masih bisa nulis, masih bisa ngetik-ngetik, tetap masuk.
0: Iya tuh, ada satu atasan tuh yang si bawahannya udah pucet banget, udah pegangin perut, udah kesakitan kayak, kenapa kamu gak cuti dari kemarin? Weh, emang sakit bisa direncanain. Aku emosi banget sih itu.
1: Emangnya liburan.
0: Terus yang keempat, broke up yesterday. Baru putus guys, masih galau. Tapi kayak still clocking in, tetap absen. Terus have a meeting. Nah ini kamu perlu nonton dulu. Karena meetingnya itu bukan meeting,
1: bukan rapat gitu.
0: Iya, jadi harus nonton. Jadi still clocking in. Terakhir, busted for my feelings. Jadi ada nih, gitu. Tapi tetap harus absen. Aduh. Jadi lumayan relate sama hidup ya, gitu.
1: Hidup para pekerja.
0: Iya. Oke, okay, banyak dari kita pun juga kayak gini ya. Apapun yang terjadi, mau hujan badai, banjir, habis putus, mata masih sembab, masih bengep gitu ya, habis nangis masih bengkak. Terus ada masalah keluarga, mau kita sebel karena punya atasan yang toksik ya, tetap aja pergi kerja. Kerja dan kerja, karena kita gak bisa tutup mata. Ada kebutuhan hidup yang tetap harus berjalan. Ada tagihan nih, ada tagihan-tagihan yang perlu tetap dibayar gitu. Kalau kita berhenti kerja, emang listrik bisa nyala dengan sendirinya kan enggak? Emang kita bisa kenyang dengan sendirinya kan enggak? Tetap
1: betul.
0: Gitu, kita perlu uang. Dapat dari mana uang? Dari bekerja.
1: Sabar ya Oni. Kayak lagi emosi banget gitu.
0: Aku udah gak mau siaran. Contohnya gitu-gitu, gak mau siaran, aku capek.
1: Lagi abis putus, tetap aja pas siaran. Iya gitu ya. Oni abis putus?
0: Enggak ya. Ayo sama jokes yang baru putus kan. Iya. Udah baru syuting mereka.
1: Iya betul.
0: Oke, jadi drama ini, drama See You at Work Tomorrow, ini berlatar di perusahaan Saem Electronics.
1: Seum
0: Electronics. Jadi ini tuh perusahaan ya elektronik.
1: Iya dong.
0: Yang bikin misalnya kayak kulkas, televisi, alat penyedot debu dan lain sebagainya lah ya. Nah, ada satu pekerja yang bernama Cha Ji-yun. Dia bekerja di divisi peralatan rumah tangga dan diceritain kalau dia tuh sekarang ada di tahun ke-7 dalam karirnya.
1: Wede.
0: Jadi sebenarnya tergolong karyawan senior lah ya, lumayan. Dan sekarang dia tuh lagi ada di fase jenuh sama rutinitas yang berulang. Ditambah lagi, atasannya tuh toksik banget. Ih, sungguh ya aku pengen cubit ginjal atasannya.
1: Aduh.
0: Gemes banget, sungguh.
1: Selalu yang diincar ginjal.
0: Iya. Tapi walaupun begitu, dia tetap bekerja dengan baik. Bahkan dia tuh karena karena manajemen waktunya bagus ya. Dia tuh disebut sebagai peri on time karena dia suka datang dan pulang kerja on time. Mau atasannya belum pulang kan biasa suka ada tuh ya beberapa karyawan yang mau pulang on time tuh gak enak karena atasannya belum pulang. Yeah. Jadi dia harus nungguin sampai atasannya ataupun rekan kerjanya pulang baru dia mau pulang.
1: Dan itu memang salah satu budaya kerja di Korea.
0: Betul. Tapi kalau si Cha Ji-yun tuh cuek aja. Pulang ya pulang aja, udah on time kok. Bahkan dia pasang alarm.
1: Nah, itu yang aku takjub. Segitunya ya.
0: Ada bunyi reminder pulang. Aku juga gitu kali ya. Udah jam 5 nih, pulang aja.
1: Iya, aku udah mau pulang. Oni, bentar ya Oni, aku masih ini tadi.
0: Bentar ya.
1: Harus pakai alarm kayaknya.
0: Bentar ya gitu. Nah, terus atau misalnya si atasannya minta dia lembur nih. Bodo amat, mau pulang gitu. Dia enggak peduli gitu, pokoknya harus pulang on time biar work life balance. Matanya. Dia mengejar itu gitu. Pokoknya dia mau kehidupannya balance. Nah, hidupnya berubah dan mulai muncul semangat lagi. Kan tadinya dia lagi burn out tuh ya dengan pekerjaan ya. Yeah. Nah, muncul semangat lagi ketika Cha Ji-yun itu harus bekerja di bawah kepemimpinan Kang Si-woo.
1: Si atasan yang
0: dikenal dingin dan tegas. Wah, dingin banget, sama kulkas aja lebih dingin dia. Terus si Kang Si-woo ini konon katanya suka bikin bawahannya tertekan juga. Yeah. Ada loh ya satu bawahan.
1: Kenapa dia?
0: Katanya kan disuruh bikin presentasi tuh ya, tapi si karyawannya ini tuh sampai sakit, stres nyiapin presentasi sampai akhirnya hari H gak bisa presentasi. Wah. Udah gitu hari H digantinya sama Kang Si-woo. Jadi selama kerja kerasnya dia itu diambil sama si Kang Si-woo.
1: Oh saya ampun,
0: ya ampun kan ya
1: gitu.
0: Ih, makanya ih si Kang Si-woo itu, tapi emang gak mau cubit ginjal dia.
1: Iya, kalau dia jangan.
0: Nah, Kang Si-woo ini dikenal dengan sebutan pria tiga larangan.
1: Ini ada-ada aja.
0: Iya, larangan yang pertama gak pernah senyum. Yang kedua gak pernah minta maaf. Yang ketiga gak pernah bergaul. Gak pernah senyum karena emang dia sejodas itu guys. Ngomong cuma seperlunya doang. Beneran. Terus dia gak pernah minta maaf. Kayaknya kalau salah ya dia selalu benar. Terus dia gak bergaul juga. Kayak makan selalu sendiri. Makannya juga yang healthy food gitu loh. Terus dia suka apa ya, suka bukan menyerang sih ya. Jadi kayak dia lihat nih rekan kerjanya makannya makanan yang gak sehat, penuh dengan daging dan lain sebagainya. Iya. Sementara dia salad yang healthy sekali gitu. Wah, gitulah pokoknya ya. Nah, tapi walaupun dikenal sebagai pria tiga larangan, terus dikenal sebagai atasan yang dingin, tapi turns out Cha Ji-yun itu malah nyaman banget nih sama si Kang Si-woo. Karena ternyata semua potensinya itu bisa keluar ketika dia bekerja dengan Kang Si-woo. Jadi di balik sikap dinginnya ternyata si Kang Si-woo ini tuh so sweet sebagai atasan tuh. Karena dia ternyata tuh mendukung karyawannya, mendukung bawahannya untuk bisa berkembang.
1: Iya.
0: Sementara
1: sudah ada kelihatan gitu ya, ada bibit-bibit bagusnya gitu kan.
0: Sementara leadernya si Cha Ji-yun yang dulu itu tuh beneran menyerap semua potensinya si Cha Ji-yun yang menekan menyerap gitu kan, biar si atasannya ini yang semakin gemilang, sementara si Cha Ji-yunnya kayak ya udah di bawah aja.
1: Iya, kayak ngambil ini ya, keuntungan ngambil sendiri. Keuntungan sendiri gitu.
0: Sementara kalau si Kang Si-woo tuh enggak, justru dia pengen si Cha Ji-yun ini tuh gemerlap juga di atas gitu. Tapi ya drama kantoran lah ya. Udah ketebakan ya, selain dikasih cerita dunia kantor seperti apa, hirup pikuk tusuk-tusukannya gitu.
1: Wow.
0: Ya. Kita juga dihadirkan bumbu romance di kantor. Ya udah kebayang lah ya.
1: Belum.
0: Kebayang pasti enggak mungkin.
1: Belum gimana sih?
0: Bayang lah udah ya, selesai reviewnya.
1: belum dong. Pakai bumbu apa nih? Yang pedas apa rasa tomat atau?
0: Jadi yang awalnya tuh ya si Kang Siwu sama si Cha Ji Yoon itu kan teammate nih. Ya, mari kita bekerja bersama, bikin apa gitu ya lama-lama.
1: Bikin apa?
0: Dia bikin produk apa gitu kan. Okay. Tapi lama-lama nyaman. Kita kayaknya relate deh, nyambung deh kalau ngomong. Iya bener tuh, bikin ini kan kayak gitu, caranya gitu. Nyambung cara kerjanya juga oke nih lama-lama jadi. Kayaknya aku suka deh sama kamu.
1: Aduh, to the point langsung.
0: Gitu loh guys ya. Jadi drama ini berhasil menggambarkan secara real dan jelas banget gimana sih susahnya kalau punya lingkungan toksik di kantor. Di drama ini dikasih lihat kalau atasannya Cha Ji Yoon yang dulu tuh toksik banget, yang kayak aku bilang tadi gitu ya, yang aku cubit gitu.
1: Wow.
0: Karena memang segerget itu. Bahkan sampai spoiler gak ya? Ya udahlah ya, gak apa-apa. Jadi sampai si Cha Ji Yoon ini udah pindah ke timnya si Kang Siyun, Kang Siwoo, kebalikan Kang Siwoo. Si atasan yang lama tuh masih ngejar-ngejar si Cha Ji Yoon untuk bikin laporan.
1: Karena dia juga sebenarnya sadar kalau Cha Ji Yoon tuh banyak ininya, bakatnya kan. Gitu.
0: Iya.
1: Masih mau dimanfaatin.
0: Itu sebel banget sungguh. Ih banget lah pokoknya. Terus si Cha Ji Yoon ini tuh dikasih beban kerja yang banyak banget. Walaupun dia adalah karyawan senior ya hitungannya, karena kan dia udah 7 tahun tuh ya. Tapi atasannya itu selalu menuntut hasil maksimal tanpa ada dukungan sama sekali. Jadi cukup banyak pekerjaan, tanggung jawab yang dilimpahkan dari atasnya, atasannya ke si Cha Ji Yoon. Tapi giliran laporan ke dewan direksi, bos-bos pada datang ya, atasannya tuh langsung ambil alih. Gitu.
1: Aku kesannya puas dia hasil kerja dia gitu.
0: Iya, aku puas banget tuh sama scene yang waktu si Cha Ji Yoon bikin laporan
1: presentasi.
0: Laporan presentasinya yang muncul di layar itu error tiba-tiba dengan sengaja. Jadi si atasan itu kesulitan lah gitu.
1: Iya.
0: Terkejut dan kesulitan, dia enggak bisa mempresentasikan itu. Karena bukan dia yang bikin. Hey.
1: Iya, enggak ada contekannya, dia enggak tahu dong.
0: Nah, iya, itu kayak apa? Syukurin gitu.
1: Ya, tapi aku enggak ngerti di situ kenapa harus nyuruhnya si Cha Ji Yoon yang ngurusin apa, yang jadi nampilin presentasinya.
0: Karena kan bawahannya.
1: Iya, gitu. Maksudnya kan ada bawahan lain.
0: Oh.
1: Kan kayak itu tahu itu hasilnya dia, terus kayak pas kalau dia sakit hati kan ya wajar kalau dia kayak gitu. Kenapa enggak nyuruh orang lain yang enggak tahu gitu kan itu hasilnya siapa? Jadi pasti tetap.
0: Ya atasannya cuma random nyuruh-nyuruh doang deh kayaknya ya gitu. Terus apalagi ya? Jadi ya itu atasannya itu baru mau kerja kalau dilihat sama dewan direksi doang gitu. Jadi kayak cuma cari muka aja gitu. Seolah-olah dia yang kerja, padahal kan enggak ya. Ih, sebel banget sama atasan kayak gitu. Cubit apanya lagi ya?
1: Waduh.
0: Nah, terus di drama ini juga dibahas tentang walaupun lagi galau, tetap kerja. Walaupun baru putus, tetap kerja. Jadi diceritain tuh si Cha Ji Yoon ini mengalami hari yang berat karena mantan kekasihnya. Jadi di drama ini juga dibahas awal mula si Cha Ji Yoon ketemu sama mantannya di kampus. Ketika mereka masih senior-junior gitu loh. Terus hubungan mereka berkembang. Dikasih lihat nih gimana hubungan romantis ini juga saling berjuang tapi dengan caranya masing-masing. Ini juga bagus banget loh POV-nya. Karena awalnya pun aku ngejudge si mantannya. Dasar
1: gitu main ya. Ninggalin aja gitu ya.
0: Iya, dasar tidak bertanggung jawab gitu ya. Tapi ternyata POV masing-masing tuh kayak punya caranya yang beda aja sebenarnya. Gitu.
1: Visi misi hidupnya yang beda
0: ya,
1: gitu.
0: Dan kesiapan dari masing-masingnya. Jadi si Cha Ji Yoon ini tuh digambarkan sebagai seorang perempuan yang udah mandiri dan matang secara finansial. Karena dia kan bekerja ya, bekerja di kantoran yang lebih oke lah gitu.
1: Lebih stabil ya.
0: Bener, salarinya udah dapat setiap bulan. Sementara si mantannya ini tuh masih kerja serabutan lah dan mengejar mimpinya.
1: Iya.
0: Gak salah juga.
1: Karena
0: memang ya itu mimpi si mantannya gitu.
1: Iya.
0: Nah, tapi perbedaan pemasukan inilah yang jadi problem kalau aku ngelihat. Jadi si Cha Ji Yoon kayak udah ready gitu loh. Yaudah kita nikah aja. Kita nikah toh, rumah udah ada. Pendapatan aku juga udah stabil. Yuk kita nikah aja, kita pastikan gitu hubungan ini tuh. Si mantan nih sebenarnya mau, tapi tar dulu. Karena satu sisi dia cowok dan egonya kena gitu loh.
1: Iya,
0: masa
1: betul.
0: Aku dibiayain sama pacar aku, bentar aku juga mau usaha. Tapi dia tidak menyampaikan usahanya itu ke si Cha Ji Yoon. Karena ya balik tadi, pride-nya dia. Gitu.
1: Wow.
0: Gitu lah guys. Tapi itu juga bagus sih, kisah si Cha Ji Yoon sama mantannya itu bagus juga. Jadi menggambarkan iya gitu. Terus apalagi ya, ada ini juga, ada kisah second lead-nya. Second lead, tapi bukan second lead yang ngejar-ngejar si Cha Jiyeon. Jadi kayak second couple-nya gitu loh. Sambil bahas pemerannya kali ya.
1: Iya.
0: Ada So In Guk berperan sebagai Kang Siwoo. Ya dia sih udah banyak main di drama-drama ya. Dia di sini dingin sedingin-dinginnya. Tapi memang karakter dia banyak yang kayak gitu juga nggak sih?
1: Iya, model-modelnya gitu ya. Apalagi pas lagi jadi apa Josong Saja? Bukan Josong Saja ya.
0: Itu Myeolmang.
1: Myeolmang, Myeolmang.
0: Terus dia main di 12 yang ya. Ekspektasi aku ketinggian sama 12 ya, okay. Mohon maaf. Terus dia ada di ini Do Meteor Service kan yang tadi jadi ini omang itu. Yang aku ingat tuh dia di ini bentar ya. Reply 1997. Ya, kan tipe-tipenya gitu ya, sosok dingin tapi perhatian di belakang.
1: Tapi kan dinginnya ke temen, temen ya, beda. Ya. Sama kebawahan beda.
0: Betul. Terus dia di mana lagi aku ingat ya, Squad. Ini aku gak nonton 100 million stars from the sky. Itu yang mana ya? Oh, aku gak nonton ini. Kalau gak salah yang sakitnya sih, detektif. Mending, so tau banget aku yang sakit. Udah gak nonton, so tau lagi kamu Grace. Maaf ya gak nonton.
1: Terus, ini malah aku baru tahu dia apa? Ada di Oh My Gosh sama tapi She Was Pretty. Tapi cuma di satu, ya cameo satu episode. Tapi kayak aku nonton dulu tapi emang ada dia.
0: Iya, terus Boyfriend on Demand yang sama si ini kan si Jisoo.
1: That's Kim juga.
0: Oh ini film dia Project Wolf Hunting. Oh Pipeline ya aku ingat yang dia jadi perampok ini minyak. Ini apa ya Project Wolf Hunting? Harusnya aku nonton tapi aku lupa tentang apa.
1: 2022 sih.
0: Entahlah, gak inget. Oke, itu si So In Guk ya, si Kang Seo. Dia tuh juga punya masa lalu yang aku lumayan penasaran sebenarnya. Kenapa bisa pisah?
1: Oh iya, betul.
0: Padahal mereka kelihatan sebenarnya baik-baik kan gitu. Tapi kenapa bisa pisah, apa reasonnya gitu. Aku penasaran itu.
1: Aku sebenarnya awal-awal tuh ngirain bukan si perannya So In Guk yang mantannya salah satu pengantin. Aku ngirain bakalan dari sisi si Park Ji Hyun atau Cha Ji Hyunnya ini yang jadi di pengantin itu ada mantannya gitu.
0: Ternyata
1: gitu.
0: Itu ya.
1: Bukan ya.
0: Penasaran banget loh kenapa mereka berakhir. Walaupun maksudnya sekarang udah bisa jadi temen ya, teman baik gitu. Tapi kayak penasaran apa yang bikin selesai itu gitu. Oke, okay, next ya. Park Ji Hyun berperan sebagai Cha Ji Hyun. Park Ji Hyun. Oh dia ada di Wild Thing. Oh. Nega, coba.
1: Yang diingetnya itu ya jadinya.
0: Wah. Aduh. Terus dia main
1: di Gunjiam juga. Wah.
0: Dia ada di Our Universe. Our Universe yang mana sih?
1: Si Uju.
0: Jadi apa dia? Oh kakaknya sih ini gak sih? Iya kakaknya si Hyunjin. Bapak mamahnya si Uju. Bapaknya Uju. Terus dia yang aku ingat lagi di You and Everything Else yang sama si Entak.
1: Oh iya.
0: Siapa sih nama aslinya?
1: Kim Go Eun.
0: Dia lucu banget kan. Lagi ini ya yang Goblin Anniversary yang
1: ke-10 tahun.
0: Terus ada tuh satu scene mereka berempat lagi nentuin mau tidur di mana. Terus si Ina tuh kayak aku nggak mau tidur di situ, aku takut
1: di belakang.
0: Aku nggak mau, aku takut tidur di belakang. Terus si Kim Go Eun tuh kayak tenang, aku nggak takut, kamu nggak perlu takut, aku itu dukun.
1: Si Ina yang nanya kan awalnya, kamu nggak takut emang di belakang, kamu lihat deh. Nah, ngapain aku takut, aku kan dukun.
0: Aku dukun gitu. Terus kayak editornya tuh kayak bikin kayak aura-aura.
1: Tapi abis itu si Inanya awalnya gak ngeh. Abis itu jelasin sama Dongwoo atau Dongwoo. Dia kan perannya dukun di
0: Iya. Udah kalau ada kamu aku berani. Tapi editor Korea tuh juara ya. Bikin itunya tuh. Oke, terus dia ada di Flex X Cop. Yang nanti bakalan keluar season yang keduanya. Tapi Jihyunnya gak ikutan. Diganti perannya. Terus Reborn Rich. Udah gitu Yumi Sao. Dia juga ada tapi cameo doang. Oh, yang pertama ada dia, Yumi Sao. Love All Play, Do You Like Brahms? Ya, aku sebel banget juga lagi sama dia di Do You Like Brahms. Second lead yang
1: gitu lah, pokoknya Belin.
0: The King in Love dan lain-lain. Oke. Terus ini Kang Mina berperan sebagai Yu. Jadi Yuno A ini adalah rekan kerjanya dari Cha Jiyeon. Terus dia ini, lu kasihan banget aku sama dia. Dia diceritain, digambarkan sebagai rekan kerja yang lagi galau dan harus masuk kerja. Terus lagi sakit, harus tetap masuk kerja. Bahkan terakhir yang aku notice dari dia, kita dikasih lihat POV seorang karyawan yang pengen pindah tim. Aku pengen pindah tim. Terus si sudah tiba mikir spoiler gak ya? Ya udahlah ya. Si Kang Siwunya bilang satu kalimat yang bagus banget. Coba pikirin lagi nih gitu. Coba pikirin lagi. Kamu pindah kerja tuh karena kamu sebel sama orangnya atau kamu sebel sama pekerjaannya?
1: Oke.
0: Kalau kamu sebel sama orangnya, bertahan. Karena pekerjaan itu cocok buat kamu sebenarnya.
1: Oh.
0: Dia tuh beneran si Kang Siwu tuh ya leader yang idaman lah gitu kayaknya.
1: Iya. Kayak pengen karyawannya tuh pada maju ya, berkembang, nggak stuck di situ aja.
0: Betul. Gitu.
1: Jadi jangan terbawa sama jangan emosi. Terlalu baper atau emosi,
0: emosi gitu, sama atasannya
1: aja sama pekerjaannya. Kalau itu bisa bikin kamu berkembang, bertahan gitu kayak.
0: Terus
1: gitu.
0: Yang menarik lagi digambarin lagi dan dikasih lihat gitu. Waktu si Yuno Anya ini ngelihat rekan-rekan kerjanya yang lain mau rapat sama si Kang Siwoo terus kayak happy gitu, mau preparing meetingnya. Sementara si Yuno A tuh kayak aduh, gue harus ketemu lagi sama si atasan yang nyebelin itu gitu. Aduh, gitu. Itu tergambar jelas sekali. Bagus lah dramanya. Kang Mina ya, aku ingat dia ada di itu Hotel Del Luna.
1: Oh, kalau aku di yang drama horor kemarin tuh ya, yang terbaru tuh
0: If Wishes Could Kill.
1: Iya, betul.
0: Ya, dia di situ juga juara banget lagi aktingnya. Oh, dia ada di 12 juga.
1: Oh.
0: Ada di Cafe Minamdang juga yang bareng sama si Soin Guk.
1: Iya, Minamdang.
0: Okay, itu Kang Mina. Terus ada dua pemeran yang aku lumayan asing. Yang pertama, bahas yang mana dulu ya?
1: Yang kiri.
0: Ini dulu deh.
1: Oh, kanan.
0: Ada Won Gyu Bin yang berperan sebagai Lee Jae In. Dia nonton aja ya nanti jadi. Oh, dia ada di Moving season yang kedua nanti ya.
1: Oh,
0: masih baru. Oke, nonton aja nanti spoiler. Satu lagi yang jadi Cho Ga-eul itu adalah Choi Kyung-hun. Dia yang jadi mantannya si Cha Ji-yeon. Dia juga kayak asing aku. Dia main di Snowdrop, The Matchmakers, The Tale of Lady Ok. Enggak pada nonton Snowdrop, aku gak beres nonton nih. Gitu guys. Jadi dramanya so far sih kalau buat aku lumayan menarik ya. Karena memang digambarinnya memang sejelas itu dan sedetail itu, terus serelate itu juga.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau nonton dramanya ada di Prime.

0: Okay, kita bacain requestan ya.
1: Okay. Ini ada dari Denny di Kebon Gedang. Katanya mau request salah satu lagu dari FT Island. Salam-salamnya untuk Amara Patricia Meru, Angela Wijaya, Kaira Shirley, Amber Trihapsari, Aulia Zahra Kinanti, Kansha Hairunisa, dan Alena Febrianti. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.
0: Oke, terus berikutnya ada dari A769 mau request lagunya Blaze. Salam-salamnya buat kakak-kakak penyaduan sama Win-Win yang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan SM Entertainment sekaligus meninggalkan NCT dan juga WAVE.
1: Iya nih, udah banyak yang meramalkan gitu ya. Karena udah lama juga gak ada job di NCT-nya. Sibuk dengan film atau dramanya dia di Tiongkok.
0: Sibuk jadi aktor.
1: Gitu.
0: Pantesan komen-komennya tuh kayak, yaudah nggak apa-apa, kamu fokus aja di Tiongkok sana.
1: Gitu. Karena kita ya terakhir kapan gitu, bahkan udah lama banget gitu nggak gabung sebagai idol di NCT.
0: Baiklah. Gitu. Oke, buat teman-teman yang mau request masih bisa ya. Silakan WhatsApp ke nomor 0812-921-11921.
1: Atau kayak lagi mau ngegolin ya. Atau juga bisa kirim rekasannya ke Instagram. Instagramnya itu di DM ya. Langsung aja ke @suara_in.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: John the Seer, Annie, Annie, Annie, aku lagi suka lagu ini, mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata, straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Annie oteh, nan, nore careh, Annie, Annie, Annie.
1: Hey, kuman kuman, kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, tuduh oke, tuduh oke.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: Hai hai hai, balik lagi masih bareng sama Jumsy dan Grace.
1: Iya.
0: Di program apa?
1: Syati.
0: Mazayo mazayo. Oh, ini ceria sekali, kayaknya udah siap banget mau belajar.
1: Kan hujan badai.
0: Apa itu? Lanjutannya apa? Lanjutannya? Hujan badai?
1: Tetap bekerja.
0: Cakep.
1: Kok malah jadi pantun?
0: Kirain pantun bukan ya.
1: Ayo.
0: Judul episode hari ini gitu.
1: Iya, judul episode hari ini.
0: Tapi lagi enggak hujan ya, Oni.
1: Eh, mataharinya kayak bagus deh. Ada pantulan-pantulan orange gitu. Aku lihat matahari dulu bentar ya.
0: Ada aja.
1: Iya.
0: Oke, sudah saatnya kita belajar bareng bahasa Korea ya dalam bancak-bancak Hangukou. Ini nadanya enggak gitu sih. Gimana sih nadanya, Oni?
1: Ya gitulah.
0: Bancak-bancak
1: Hangukou.
0: Oke. Iya, jadi untuk bancak-bancak Hangukou hari ini apa yang akan kita pelajari? Era pun pernah dengar tentang huruf saisiot belum?
1: Belum.
0: Saisiot, ya ini adalah sebuah sebutan untuk satu huruf khusus di mana sebenarnya merupakan huruf siot alias yang bentuknya itu seperti segitiga kurang satu kaki dan biasanya dibaca seperti huruf S ya pelafalannya. Nah, tapi karena dia letaknya itu di tengah-tengah dan fungsinya mungkin sebagai sisipan gitu ya, di tengah-tengah dua kata, jadinya disebut sebagai sai siot. Di mana kata sai itu artinya adalah antara atau di antara, dan siot itu nama hurufnya ya, huruf siot atau bunyi S itu ya, ditaruh di tengah-tengah jadinya sai siot ya. Nah, jadi sesuai dengan namanya, huruf sai siot ini disisipkan di antara dua kata benda saat digabungkan atau saat kedua kata benda tersebut digabungkan menjadi satu kata majemuk atau disebut dengan hapsongo dalam tata bahasa Korea.
1: Oke.
0: Terus fungsinya apa? Kenapa harus ditambahkan sisipan saisiot di antara dua kata benda? Nah, fungsinya pertama adalah untuk memudahkan pelafalan katanya. Karena kan jadi satu kata baru gitu ya. Dari awalnya dua kata tersendiri jadi satu kata baru gitu yang digabungkan. Nah, jadi untuk memudahkan orang Korea melafalkan karena mereka lidahnya juga tidak se-fleksibel kita. Ya, jadi untuk memudahkannya akhirnya ditambahkanlah si huruf saisiot ini. Dan selain itu juga fungsinya adalah sebagai penanda visual bahwa akan ada perubahan bunyi atau yang disebut dengan side sorry. Ini juga sainya itu artinya antara, sorinya artinya bunyi. Jadi bukan sorry sorry super junior.
1: Sorry.
0: Iya, sorry itu di dalam bahasa Korea artinya bunyi atau suara ya, bukan lagi minta maaf gitu. Ya, jadi said sorry artinya bunyi yang ada di tengah-tengah atau di antara dua kata gitu. Jadi nantinya si said siot ini, kan jadi ribet ngomongnya, saisiot ini itu adalah penandanya gitu kalau nantinya akan ada bunyi yang berubah kalau dua kata benda itu disatukan ya. Nah, terus kapan kita harus menggunakan huruf saisiot ini? Kapan kita tambahin huruf saisiot di tengah dua kata? Baru mulai udah ada yang nguap.
1: Siapa?
0: Itu yang di luar.
1: Oh, wow.
0: Oke, okay. Ada syarat-syarat nih yang bisa kita hafalkan atau juga kita harus pahami biar nantinya kita bisa pilih apakah gabungan dua kata itu selalu butuh saisiot di tengah-tengahnya atau tidak ya. Syaratnya yang pertama itu adalah harus berupa kata majemuk ya. Kata majemuk ini adalah gabungan dua kata benda dan kata benda yang digunakan itu haruslah bukan kata tunggal ya, bukanlah berupa kata tunggal atau juga bukan berupa kata dengan akhiran atau juga berimbuhan. Jadi harus berupa kata majemuk yang merupakan gabungan dua kata benda tadi ya. Lalu syarat yang kedua adalah wajib ada unsur bahasa Korea aslinya atau yang disebut dengan goyuo. Ya, goyuo bahasa Korea asli. Ya, jadi gabungan dari dua kata benda ini itu harus berupa kata bahasa Korea asli ditambah dengan kata bahasa Korea asli atau kata bahasa Korea asli digabungkan atau ditambah dengan kata yang berasal dari huruf Sino-Korea atau huruf Hanja. ya. Jadi harus ada salah satunya itu yang digabungkan adalah kata bahasa Korea aslinya gitu. Kalau misalnya kedua katanya itu merupakan kata yang berasal dari huruf Sino Korea atau huruf Hanja, itu tidak boleh kita tambahkan huruf Saisiot di tengah-tengahnya. Ya. Ini kadang-kadang suka jadi salah satu yang dibingungkan oleh para pembelajar bahasa Korea ya, di mana mereka nggak tahu kan kata tersebut itu termasuk dari asalnya huruf Hanjakah, dari huruf Sino Korea kah, atau bahasa Korea asli gitu. Nah kalau seperti ini sebenarnya tinggal kita masukin aja ke kamusnya ya. Jadi misalnya kalian bisa pakai krdik.go.kr gitu ya, salah satu website untuk kamus bahasa Indonesia dan juga Korea gitu. Kalian bisa pakai di situ dan cari katanya, masukin katanya, nanti begitu muncul di samping itu biasanya ada dalam kurung ya. Ada di samping kata yang kita cari itu ada dalam kurung. Kalau di dalam kurungnya itu dia berupa huruf Hanja, huruf semacam karakter huruf Mandarin gitu ya. Berarti dia biasanya berupa asalnya dari Sino Korea. Gitu. Jadi bukan bahasa Korea asli. Kalau di samping kata tersebut tidak ada dalam kurung berupa huruf Hanja, berarti dia adalah kata bahasa Korea asli. Gitu. Jadi cara taunya seperti itu ya. Nah terus syarat yang ketiga adalah kata pertamanya ya, dari kata benda di kata pertamanya itu harus diakhiri oleh huruf vokal. Gitu. Ya, kenapa harus akhirannya huruf vokal? Karena ya kita harus menyediakan ruang kosong di bawah kata pertama tersebut untuk bisa menyisipkan huruf saisiot sebagai bacimnya atau sebagai konsonan akhirnya. Gitu ya. Jadi ada tiga syarat. Yang pertama berupa kata majemuk, gabungan dua kata benda, dan gabungan dua kata benda itu harus salah satunya ada unsur bahasa Korea asli. Gak boleh yang dua-duanya Sino Korea. Terus yang terakhir, kata pertama itu harus diakhiri huruf vokal, baru bisa tambahkan dengan huruf saisiot di tengah-tengahnya. Oke, itu syaratnya ya. Terus berikutnya, nah kira-kira perubahan bunyi apa saja yang bisa terjadi kalau misalnya kita menambahkan huruf saisiot di antara dua kata benda? Nah, penggunaan huruf saisiot ini tuh memang biasanya akan memicu salah satu dari tiga perubahan bunyi berikut saat diucapkan. Kenapa ada perubahan bunyi? Karena siot sebagai bacim itu biasanya pelafalannya adalah seperti bunyi bacim diget ya. Jadi huruf siot sebagai bacim itu termasuk ke dalam salah satu huruf yang dibacanya atau dilafalkannya sama seperti bacim diget, alias dibunyikan seperti bunyi huruf T gitu. Jadi bukan bunyi huruf S kalau sebagai bacim atau konsonan akhir ya. Itulah yang membuat nantinya akan ada perubahan bunyi gitu, karena di bahasa Korea itu banyak banget perubahan pelafalan ya. Oke, kita langsung aja bahas untuk perubahan yang pertama ya. Perubahan yang pertama adalah huruf pertama atau dari kata keduanya ya, kata keduanya itu kan ada huruf pertamanya tuh. Nah, itu akan berubah menjadi bunyi gandanya atau bunyi tebalnya. Alias dalam sebutan bahasa Korea itu disebut dengan bentuk sangnya. Bentuk gandanya gitu. Ya, itu yang dialami oleh si huruf kedua. Ya, dari kata kedua, huruf pertama dari kata kedua gitu. Contohnya nih, langsung aja. Gabungan dari kata B yang artinya perut dengan kata sal yang artinya lemak. Oh. Samgyeopsal gitu nih, lapar ya. Ya, jadi B yang artinya perut dan sal yang artinya lemak itu kan dua kata benda nih, kita gabungkan. Digabungkan ditambahkan dengan huruf saisiot setelah B-nya ya. Jadi satu suku kata pertama itu ada tambahan huruf saisiotnya. Nah, kalau digabung jadi besal, ini artinya adalah lemak perut. Nah, pelafalannya di sini dipengaruhinya adalah pada kata kedua yaitu sal, di mana karena sebelum salnya itu ada saisiot yang merupakan bunyi bacim diget, berarti si huruf siot yang ada di kata salnya pelafalannya menjadi bentuk sangnya, alias menjadi pelafalan huruf sang siot, yaitu berupa huruf S double gitu ya. Jadi bacanya jangan dipisah menjadi bet sal, tetapi menjadi besal. Besal, pakai S double ya, jadi pelafalan S yang double itu harus terdengar. Besal, yang artinya lemak perut tadi. Oke, itu yang pertama contohnya. Terus contoh yang lainnya nih, ada gabungan dari kata cho, ya, cho yang artinya lilin, dan juga kata bul. Ya, bul yang artinya itu bisa api atau juga cahaya di sini ya. Nah, ketika digabungkan cho dengan bul ini dan kita tambahkan huruf saisiot setelah kata cho, ini pelafalannya bukan menjadi chot dan bul ya, bukan terpisah, melainkan si huruf biepnya yang dikata bulnya pelafalannya akan menjadi pelafalan bentuk sangnya atau bentuk double-nya. Nah, ketika bunyi sang biep itu dibunyikan, itu dia pelafalannya mirip seperti bunyi huruf P kalau di pelafalan Indonesia gitu ya. Jadi bukan chot bul, melainkan cho pul. Ya, pelafalan yang benarnya adalah cho pul. Nah, kalau digabungkan jadi kata copul ini artinya adalah cahaya lilin. Ya, cahaya lilin gitu. Itu untuk contoh pada perubahan yang pertama ya, yaitu di huruf pertama dari kata kedua akan menjadi bentuk sangnya atau bentuk gandanya dalam pelafalan. Lalu berikutnya untuk perubahan bunyi yang kedua adalah akan muncul bunyi nian ya, bunyi nian alias bunyi huruf N jika huruf pertama pada kata kedua adalah berupa huruf miem atau bunyi M atau huruf nian lagi yang bunyinya seperti huruf N juga ya. Jadi akan muncul tiba-tiba ya bunyi huruf nian gitu sebelum miem atau si nian dari huruf yang dari kata yang keduanya. Contohnya nih, biar lebih kebayang ya, gabungan dari kata bi yang artinya hujan dan kata mul yang artinya air. Ya, bi dan mul. Ini bukan menjadi bimul, tapi karena bi-nya diakhiri huruf vokal dan kita bisa tambahkan dengan huruf saisiot setelah bi-nya, maka pelafalannya bukan dipisah menjadi bitmul, nah, melainkan akan menjadi binmul. Binmul ya. Kenapa jadi ada bunyi N? Karena tadi ya, ada si saisiot ketemu dengan awalan huruf miem atau bunyi M, dimana kalau misalnya ketemu sama awalan bunyi miem, berarti si bunyi miemnya itu pelafalannya dia tetap, tapi si siotnya pelafalannya menjadi seperti bunyi nian alias bunyi N ya. Jadinya dibacanya bukan bin bitmul tapi jadi binmul yang berarti adalah air hujan. Oke, contoh lainnya gabungan dari kata are yang artinya bawah ya, dengan i, kata i yang artinya gigi ya, bukan yang artinya ini tapi gigi ya, are dengan i ya, are ditambahkan juga dengan huruf saisiot di bawahnya, gabungkan dengan i, itu bukan menjadi aresi gitu pelafalannya, tapi nah ini yang spesial juga ya, untuk kata are dengan i kalau digabung yang berubah bukan hanya pelafalan saja tapi penulisannya pun ikut berubah ya, khusus kata gabungan are dengan i ini. Jadi tulisannya pun bukan aret sama i digabung begitu saja, tapi tulisan dari i-nya itu akan berubah menjadi ni ya. Suku kata i itu berubah menjadi ni ya, menyesuaikan dengan pelafalannya. Begitupun untuk pelafalan bacim siotnya atau si sai siotnya, itu karena ketemu sama awalan huruf nian dari si ni-nya tadi, maka pelafalan si sai siotnya juga berubah menjadi seperti huruf nian atau bunyi n. Jadi bacanya bukan aret ni, melainkan jadi aren ni. Aren ni, ada double N bunyi di tengah-tengahnya ya. Aren ni, yang artinya adalah gigi bawah ya. Are plus I, jadi aren ni artinya gigi bawah. Itu bunyi perubahan bunyi yang kedua ya. Nah, kalau perubahan bunyi yang ketiga, ini akan terjadi jika muncul tambahan bunyi nian-nian, jadi double nian Ini terjadi jika kata kedua yang diawali oleh huruf vokal. Nah, huruf vokalnya ini juga enggak semua huruf vokal ya, melainkan hanya 5 macam huruf vokal aja. Seperti vokal I, ya, yo, yo yang lebar, lalu yo yang bulat, yo yo, dan juga yu. Ya, jadi iya yo yo yu. Iya yo yo yu. Ya, jadi 5 huruf vokal ini gitu ya sebagai awalan dari kata yang kedua. Dan tadi ya akan muncul tambahan bunyi double nian sebelum vokal tersebut ya. Contohnya apa? Ini sebenarnya contohnya adalah kata yang sering kita temukan dalam percakapan sehari-hari bahasa Korea sebenarnya. Yang pertama contohnya adalah gabungan dari kata namu yang artinya pohon dan kata ip yang artinya daun. Ya, namu pohon dan ip daun. Nah, kalau digabung ya namunya kita tambahkan sai siot dengan ipnya kita gabungkan. Nah, ini kan diawali suku huruf keduanya itu diawali dengan vokal i, ya kan? Berarti si vokal i-nya itu akan berubah pelafalannya menjadi double nian ya. Si siotnya juga, si sai siotnya juga pelafalannya nian ya, ketemu sama nian lagi, makanya berubah menjadi pelafalan dua nian alias double n. Gitu. Jadi bacanya bukan namut ip melainkan namunip. Namunip ada double n ya setelah mu nya. Namunip yang berarti adalah daun pohon ya, namunip gitu. Tulisannya namutip ya tapi dibaca namunip. Nah, contoh lainnya adalah gabungan kata ke. Ke ya, ini ke-nya gabungan dari sanggiok ketemu dengan vokal e yang lebar ya. Ke yang artinya adalah wijen. Dan kata ip yang artinya juga sama seperti yang tadi ya, namun nip itu artinya adalah daun ya. Ke dengan ip. Nah, kalau digabung jadi ke-nya ditambahkan sai siot. Jadi cap dan ip. Jadi cap ip tulisannya. Tapi dibacanya karena setelah capnya itu diawali dengan huruf vokal i, berarti akan muncul pelafalan nian di depan i-nya, sedangkan si siotnya juga berubah menjadi pelafalan nian juga. Jadinya dibacanya bukan cap ip melainkan kenip. Kenip ini yang sering dipakai jadi lalapan ya kalau lagi makan samgyeopsal. Kenip alias artinya daun wijen ya, bentuknya tuh kayak apa sih, kayak segitiga gitu loh daunnya. Yang ada rasa-rasa pahit mint gitu dengan kenip. Jadi kalau kalian lagi mau makan samgyeopsal atau mungkin Korean barbecue dengan daging apapun gitu ya, kalau nemu ada daun yang bentuknya segitiga, enggak segitiga banget sih, bawahnya tuh melengkung juga sih ya. Nah, terus juga rasanya ada kayak mint-mintnya atau agak pahit sedikit. Nah, itulah yang disebut dengan kenip. Artinya adalah daun wijen ya. Oke, lanjut lagi nih. Kalau tadi sudah kita pelajari tentang 3 macam perubahan bunyi ya ketika kita menambahkan huruf sai siot di antara gabungan 2 kata benda. Nah, sekarang kita mau bahas tentang beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang penambahan huruf sai siot ini. Nah, yang pertama adalah kalau tadi kan syaratnya untuk bisa menambahkan sai siot di antara 2 kata benda itu adalah harus berupa harus ada salah satunya itu kata asli bahasa Korea, ya kan? Jadi kalau dua-duanya berupa kata dari Sino-Korea itu nggak boleh tambahin sai siot, ya kan? Secara umum lah dilarang menggunakan huruf sai siot tambahan kalau misalnya merupakan gabungan dari 2 kata Sino-Korea, ya kan? Nah, tapi sebenarnya ada 6 kata majemuk yang asalnya dari gabungan 2 kata Sino-Korea dan sampai sekarang pun mereka ketika kita tuliskan dan juga melafalkannya itu masih menggunakan huruf siot. Kenapa 6 kata ini tetap pakai huruf siot walaupun terdiri dari gabungan 2 kata Sino-Korea? Ini katanya sih karena memang sudah jadi tradisi turun-temurun, sudah digunakan dari zaman dulu gitu. Akhirnya jadi sudah terbiasa ya. Jadi tidak dirubah lagi sesuai aturan melainkan tetap digunakan sampai sekarang gitu ya. Khusus 6 kata aja. Kata apa sajakah itu? Yang pertama adalah kata gotkan ya. Tulisannya yaitu got pakai o bulat dengan apa dengan huruf terakhirnya adalah siot ya, god dan gan ya, god gan tulisannya ini gabungan dari go yang artinya gudang atau tempat penyimpanan gitu ya dalam huruf Sino Korea, lalu kata gan yang artinya ruangan atau kamar. Nah, ketika digabung go dengan gan ditambahkan sai siot di tengah-tengahnya, ditulisannya menjadi god gan, tapi dibacanya god kan ya, karena giok di kata gan itu berubah menjadi pelafalan huruf sangnya, jadi god kan. God kan ini artinya kalau sudah digabung menjadi ruang penyimpanan ya, atau gudang gitu. Jadi dari dua kata Sino Korea kan ya, go sama gan-nya. Nah, terus kata yang kedua ada juga setpang. Setpang. Setnya ini bukan dari set yang artinya angka 3 ya. Bukan yang dari angka 3 bahasa asli Korea set gitu, bukan, tapi dari gabungan huruf kata Sino Korea yaitu se yang artinya sewa dan juga bang yang artinya kamar. Ya, jadi kata bang itu dari huruf Sino Korea, dari Hanja dia. Nah, jadi se dengan bang ini digabung ditambahkan dengan sae siot tulisannya yaitu menjadi set bang. Tapi pelafalannya ingat, ini dia si huruf biepnya akan berubah menjadi bunyi sangnya. Jadi dibacanya yaitu set pang. Nah, jadi kalau digabung set pang artinya menjadi sewa kamar. Ya, sewa kamar atau kamar yang disewakan juga bisa ya. Jadi fokusnya ke si kamarnya itu. Itu kata yang kedua. Nah, kata yang ketiga adalah kata suca. Ini pasti kita sering dengar ya, apalagi yang sudah belajar tentang angka dalam bahasa Korea. Di mana kata angka itu juga dalam bahasa Korea disebut dengan suca. Nah, jadi sebenarnya kata suca ini adalah gabungan dari dua kata Sino Korea, yaitu su yang artinya angka atau jumlah dan ja yang artinya huruf atau karakter. Nah, ketika digabungkan jadi satu kata majemuk, kita tambahkan dengan sai siot. Ya, jadi sut dengan ja, tapi ketika dilafalkan itu menjadi suca ya. Jietnya menjadi bentuk sang jiet ya. Jadi suca bacanya. Artinya adalah karakter angka ya. Ya, kayak Hana Dulset atau Il Isam itu semua disebut dengan suca. Oke, lanjut lagi kata yang keempat yaitu ada kata catkan. Catkan ya. Catkan ini juga terdiri dari gabungan dua kata Sino Korea yaitu cha yang artinya mobil atau kendaraan dan juga gan yang sama dengan kotkan tadi yang artinya ruangan. Nah, kalau digabung tambahkan dengan sai siot dibacanya menjadi catkan. Artinya menjadi ruangan yang ada di dalam kendaraan ya, seperti ada di kereta gitu ya. Yang mungkin sama seperti kata kompartemen ya, atau gerbong gitu ya di kendaraan atau juga contohnya kereta. Oke, terus juga kata yang kelima yang termasuk pengecualian ini adalah kata tuetkan. Tuetkan, ada bunyi haknya ya. Ini gabungan dari kata tue yang artinya minggir atau mundur dengan kan juga sama ya, yang artinya adalah ruangan. Nah, ketika digabung pelafalannya menjadi tuetkan. Tuetkan ini merupakan salah satu ruangan yang ada di arsitektur tradisional Korea atau hanok ya. Ini artinya adalah ruang tambahan atau juga berupa teras beratap yang dibuatnya itu ada di luar barisan tiang utama rumah. Ya, jadi kayak teras tapi keluar, menjorok keluar gitu. Terus ini ngomong apa? Terus yang terakhir ya, pengecualian yang keenam katanya adalah kata huetsu. Ya, huetsu ini gabungan dari kata hue yang artinya kali ya, berapa kali gitu, dan juga su yang sama seperti suca tadi artinya adalah angka atau jumlah. Ketika digabung pelafalannya menjadi huetsu ya, huetsu, jadi si bunyi t-nya hilang, yang keluar adalah bunyi double S. Huetsu artinya menjadi jumlah frekuensi atau berapa kalikah sesuatu terjadi ya. Jadi ada 6 kata itu saja yang boleh pakai sai siot walaupun merupakan gabungan dari dua kata Sino Korea ya. Oke, nah tapi juga yang perlu diperhatikan gak cuma 6 kata pengecualian itu saja. Nah, satu lagi yang juga diperhatikan itu adalah kata serapan asing ya kata serapan dari bahasa asing selain bahasa Korea itu nggak boleh kita pakai atau kita tambahkan dengan saisyot ya kalau mau menggabungkannya. Ya contohnya pink bit, ya cahaya pink atau lampu warna pink gitu ya, pink bit, cahaya pink, pinknya dari bahasa Inggris kan ya. Nah, dari konglisnya pink dalam bahasa Inggris dan juga gabungan dengan kata bit yang artinya cahaya ini dalam bahasa Korea. Nah kalau digabungkan karena salah satunya adalah kata serapan bahasa asing yaitu si pinknya tadi, jadi kita nggak boleh maksain dengan penambahan huruf saisyot setelah kata di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi kalau kita sebutkan menjadi pinket bit itu salah ya. Jadi tetap aja tinggal gabungkan kata pink dengan bitnya. Kita pakai sesuai dengan gabungan dua kata itu. Tidak boleh menambahkan huruf saisyot. Seperti itu. Wah. Ya, ternyata lumayan banyak ya untuk tentang saisyot ini. Ya kira-kira begitulah beberapa penjelasannya. Yang bisa dibilang huruf saisyot ini masih suka banyak yang menanyakan gitu ya, kenapa sih harus ada saisyot? Ya semoga tadi penjelasannya bisa sedikit menjelaskan kenapa harus ada sih huruf saisyot itu. Dan keberadaannya pun ternyata bisa membuat pelafalan dari kata tersebut menjadi berbeda ya. Nah setelah ini, jika Yoromun menemukan kosakata dengan huruf saisyot di tengahnya, coba deh tebak, kira-kira pelafalan katanya itu jadi seperti apa ya? Kerom, ono tuh
1: sekali saya.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: Iya, masih bersama dengan Grace dan juga Junsi dalam program Asia Tik sampai jam 7 malam nanti.
1: Wow, saatnya kita untuk membaca kembali requestan yang sudah masuk.
0: Dari AS135, request dari Fujikaze. Salamnya buat Grace, Junsi, Meishu, Konrobert, Cia Sandra, Miliana, Agus, Limda, Tommy, Konrobert, Cimargaret, Kro, pendengar setia Asia Tik, Kocang, Konrobert, Cidewi, Toto, Ciheni, Mr. Blue Chip, Cijeli, Loren, alumni Darbak 86 sampai 2008, Bonoli 76. Terima kasih, God bless you all.
1: Okay, versi ngerap ya ini. Okay, terus juga ada ini sekalian ya, dari Rudolf, katanya mau request lagunya dari Yuna. Terus katanya selamat sore aja.
0: Okay, baik.
1: Baik, ya kita bacain dua dulu aja untuk requestannya. Tapi kita masih terima nih untuk yang mau kirim requestan penyanyi K-pop dan juga J-pop, harus kirimnya kemana?
0: Ke WhatsApp di 0812-921-11921
1: atau juga kirim ke DM Instagram, yaitu di @suaraindah
0: 92.1.
1: Ih, sabar dong. Ya, @suaraindah
0: 92.1.
1: Oke. Jangan lupa di follow.
0: 92.1.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Panaya Bank NCP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Iya, sudah saatnya kita membagikan berita-berita terbaru tentang negara Korea Selatan di Hanguk. Kenapa Oni, beritanya sedih kah? Oni tadi gak ngemil dulu sih jam 5-an. Biasanya kan harusnya
1: kan
0: jam 5 itu
1: ngemil jam 4.
0: Ya, harusnya jam 5.
1: Kecepetan ya?
0: Kecepetan. Jadi udah abis lagi.
1: Ya udah,
0: energinya.
1: Aku ngemil lagi ya. Energi nanti, aku habis guys,
0: low bat nih. Oke, langsung aja untuk berita yang pertama. Ini tentang Balai Kota Seoul yang akan membuka observatorium baru untuk umum.
1: Wow.
0: Oh, keren banget nih ya. Jadi ada sebuah dek observasi publik baru di dalam Balai Kota Seoul atau Seoul City Hall yang akan mulai dibuka akhir pekan ini, menawarkan pemandangan panorama beberapa landmark terkenal di Kota Seoul. Pemerintah Metropolitan Seoul mengumumkan pada hari Minggu kemarin bahwa mereka akan membuka observatorium langit atau Sky Observatorium yang baru direnovasi di lantai 8 dan 9 sayap barat Balai Kota akhir pekan ini.
1: Sayap
0: Bagian baratnya ya.
1: Okay.
0: Nah, mengubah area yang dulunya itu tuh hanya digunakan para karyawan menjadi sekarang itu akhirnya menjadi ruang publik. Nah, di sebelah selatan, pengunjung dapat melihat halaman tenang dari Istana Doksugung dan juga lingkungan bersejarah Jongdong. Sementara di sebelah utaranya, ada cakrawala yang membentang menuju Gwanghwamun Plaza dan jalan utama kota Seoul. Hingga baru-baru ini, ruang tersebut berfungsi sebagai area tunggu sederhana yang terhubung dengan aula serbaguna di lantai 8. Aksesnya dibatasi untuk karyawan balai kota dan peserta acara saja. Lalu pemerintah Seoul menjelaskan bahwa keputusan untuk membuka ruangan tersebut itu mengikuti diskusi internal, di mana disepakati bahwa pemandangan luar biasa tersebut itu harus dibagikan kepada publik daripada tetap tersembunyi di dalam gedung pemerintah saja. Oh, baik banget ya membagi-bagi view gitu, biar nggak cuma pegawai pemerintah aja yang bisa lihat. Nah, pekerja renovasi dimulai pada bulan September tahun lalu. Sebagai bagian dari proyek tersebut, panel dinding eksterior yang buram dan menua yang menghalangi pemandangan diganti dengan kaca. Dari mulai lantai hingga langit-langitnya diganti sama kaca semua ya. Memungkinkan pengunjung untuk sepenuhnya menikmati pemandangan kota di sekitarnya. Perbaikan interior tambahan juga akan terus dilakukan bahkan setelah observatorium dibuka untuk lebih meningkatkan kenyamanan pengunjung. Observatorium itu telah dilengkapi dengan sofa, tempat duduk dek kayu, dan area santai tempat pengunjung dapat bersantai sambil menikmati pemandangan. Pemerintah Seoul berharap tempat ini akan menjadi daya tarik baru bagi penduduk Seoul dan juga wisatawan yang mencari tempat tenang untuk bisa menikmati pemandangan pusat kota bersejarah. Observatorium ini akan dibuka secara gratis pada hari kerja mulai pukul 7.30 pagi hingga 18 sore. Tanpa harus ada reservasi terlebih dahulu. Jadi tinggal langsung datang aja, gak usah bayar. Langsung masuk. Apa sih? Panjang banget omongnya. Ya, pengunjung dapat mengakses tempat ini dengan menggunakan lift khusus dari lantai pertama langsung ke Cafe Sky Square atau juga ke Sky Observatory di lantai 8 dan 9. Kota ini juga berharap observatorium baru ini akan melengkapi observatorium Jongdong yang sudah ada di lantai 13 gedung Seomun di Balai Kota Seoul, menciptakan destinasi penting lainnya untuk menikmati pemandangan panorama pusat Kota Seoul. Nah, dikatakan bahwa proyek ini mencerminkan upaya yang lebih luas dari Kota Seoul untuk menjadikan Balai Kota sebagai ruang publik yang lebih terbuka dan mudah diakses. Jadi kita gak cuma ngurus administrasi doang ke Balai Kota, tapi juga bisa untuk santai-santai gitu. Dan itu juga gratis.
1: Okay.
0: Ada lagi yang gak, yang gratisan
1: ada.
0: Gak on nih?
1: Ada. Air dingin gratis.
0: Jadi jualan. Wow, jadi bagi-bagi air nih.
1: Air dingin gratis tapi ada di Itaewon.
0: Oh.
1: Di Itaewon, bukan di Bandung, bukan di Indonesia, tapi di Itaewon. Yuk, air minum gratis, air dingin gratis untuk meredakan panas dalam.
0: Panas dalam.
1: Panas yang musim panas.
0: Sariawan boleh sariawan.
1: Aduh, ya jadi ada sebuah unggahan media sosial tentang mesin penjual otomatis di Itaewon yang menawarkan air gratis itu jadi viral ya. terutama dengan meningkatnya suhu di Seoul, suhu udara di Seoul. Jadi sebuah unggahan di X dalam bahasa Jepang, waduh, menampilkan gambar mesin penjual otomatis di Itaewon yang memberikan botol air dingin gratis. Dengan pengunggahnya itu mengatakan bahwa dia merasa segar kembali di bawah terik matahari. Jadi setelah minum air itu mungkin ya.
0: Iya.
1: Nah, unggahan tersebut dengan cepat menarik perhatian, mencatat lebih dari 5 juta tayangan dalam 2 hari hingga Jumat minggu lalu. Mesin penjual otomatis yang menjadi pusat perhatian dilaporkan berada di Yongsan Gu
0: Samtol.
1: Sebuah fasilitas yang dioperasikan oleh distrik Yongsan untuk membantu mengurangi dampak panas ekstrim. Distrik tersebut memasang lemari es atau mesin penjual otomatis di area komunitas utama mulai tahun lalu untuk menyediakan 1 botol air gratis per orang.
0: Iya, terbatas ya, 1 orang 1 dapatnya.
1: Emang kalau ada yang repeat ketawanya dari mana?
0: Nggak tahu.
1: Oke.
0: Okay. Memang sistemnya jujur-jujuran.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Distrik tersebut mengumumkan telah memperluas jumlah lokasi pada tahun ini dari 9 jadi 19 dengan area utama termasuk lapangan Nok Sapyong dan pusat komunitas Dream Tree. Bentuk perhatian dari pemerintah Korea kepada warganya tidak berhenti pada air minum gratis aja, tapi mulai hari Senin tanggal 6 Juli lalu, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga memulai program pencontohan yang disebut dengan Pets for Everyone atau pembalut wanita gratis untuk semua orang.
0: Wow.
1: Program ini dilakukan dengan menyediakan lebih dari 700 dispenser otomatis yang berisi paket kebutuhan bulanan wanita tersebut secara gratis di tempat-tempat umum dan fasilitas umum seperti pusat transportasi, area komersial dengan lalu lintas pejalan kaki yang padat, lingkungan di dekat universitas, perpustakaan umum, fasilitas di dalam kompleks industri, dan fasilitas umum lainnya yang terdapat di 12 wilayah percontohan di seluruh negeri. Ya, jadi unit-unit otomatis tersebut juga akan menyertakan fitur panduan suara yang dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna, termasuk mereka yang memiliki gangguan penglihatan.
0: Oh, barengan
1: sama ya. Kementerian mengatakan lokasi pemasangan terperinci untuk setiap wilayah dapat dilihat melalui situs web kementerian dan pemerintah daerah yang berpartisipasi. Skema uji coba ini diharapkan dapat memperluas akses produk kebutuhan wanita tersebut ke semua perempuan kapanpun dibutuhkan.
0: Wow, jadi banyak yang gratis ya. Yuk kita ke Korea sekarang nyari air minum sama
1: ya,
0: balut
1: ampun, jauh
0: gratis.
1: Ya,
0: iya, ya mahalan tiketnya ya.
1: Iya, mahal.
0: Daripada beli air minum.
1: Itu betul. Nanti lah oleh-oleh aja.
0: Oh gitu.
1: Kalau aku ke Korea, oleh-oleh gratis buat kamu, air minum gratis.
0: Oh,
1: yang
0: wow,
1: aku bawa
0: wow,
1: dari Korea.
0: Udah panas lagi.
1: Sama pembalut
0: Indonesia. Iya, bisa jadi oleh-oleh. Pikiran dia loh. Oleh-oleh dari Korea, iya bener, mumpung gratis.
1: Spesial untuk Jones.
0: Waduh. Aku kalau misalnya nggak tahu gitu ya tentang berita ini yeah, terus dibawain itu kayak wah,
1: pas aku
0: gitu
1: kasih harus pura-pura nggak tahu.
0: Oh gitu. Ini air Korea bisa bikin jadi mulus nggak nih?
1: Ini spesial buat nih kamu, aku dapetin dari Korea.
0: Oke. Okay. Dari pemerintahnya lagi.
1: Iya, dari pemerintahnya. Wow.
0: Bukan beli tapi dikasih dari pemerintah khusus untuk aku gitu ya.
1: Iya, khusus untuk kamu.
0: Ya ampun.
1: Sarangi.
0: Ih, baik banget loh.
1: Makasih.
0: Tapi itu sekali lagi itu buat yang butuh ya.
1: Iya,
0: jadi nggak bisa sembarangan gitu, nggak bisa langsung ah aku mau 5 gitu, satu orang ambil 5 langsung habis dong. Langsung diborong buat stok sebulan gitu. Waduh, jangan sampai ya.
1: Aja.
0: Kita harus menyediakan juga untuk orang lainnya. Oke, okay, nanti masih ada lagi 2 berita Hangup News lainnya, tapi sebelum itu kita bacain dulu requestan yang sudah masuk.
1: Oke, okay, dari IS294 request to go Ive. Salam-salamnya seperti biasa buat Nuna Pinyir, member Ive ini juga Dive.
0: Oke, okay. Terus juga berikutnya ada dari AS413 request yang minta lagu dari Zodiac atau Jimin BTS atau Jimin AOA. Nanti kita pilihinnya yang dari Jimin AOA ya. Nah, terus katanya, hai hai hai, apa kabar? Kabarnya gimana Oni?
1: Baik.
0: Baik, oke, okay. Juli udah masuk tanggal belasan aja ya.
1: Oh iya, iya. Masih sih? Sama tanggal berapa?
0: 10.
1: Iya, oh
0: ya, menjelang belas-belasan ya. Pendengar gimana, happy kan? Capek ya? Yuk mid time sejenak sambil dengerin Asiatic. Pinter banget. Bisa aja nih.
1: Ah.
0: Yang lagi capek hati kita me time sambil dengerin Asiatic. Kayaknya malah makin pusing dengerin kita ngoceh.
1: Aduh ya ampun.
0: Oke, ini satu lagi kali ya.
1: Boleh.
0: Sekalian.
1: Dari ayat 11, udah kamu pilihin belum?
0: Ini aku pilihinnya yang dari NCT 127 deh, karena okay, kemarin baru anniversary yang ke-10 ya. 10 tahun di tanggal 7 bulan Juli.
1: Oke. Okay. Salam saya buat Grace, buat Junsi, untuk Vianna, dan untuk semuanya. Terima kasih.
0: Oke, okay, kalau gitu kita dengerin dulu lagu-lagu yang berikut ini sebelum kita balik lagi untuk bacain Hanguk News. Yes. Dan juga masih nerima requestan?
1: Boleh. Yang mau request penyanyi K-pop atau penyanyi J-pop, mm-hmm, bisa WhatsApp ya ke nomor, mm-hmm, 0812-921-11921.
0: Iya, atau juga bisa kirim ke DM Instagram, yaitu di @suarindah92.1. Jangan lupa di follow.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: Yeah.
1: I'm not killed anymore.
0: Uh-huh.
1: I'm not killed anymore.
0: Uh-oh. Kita lanjut lagi yuk untuk Hanguk News yang ketiga. Ini tentang jimat mini.
2: Wow.
0: Berbentuk kura-kura yang kini sedang banyak diburu oleh anak muda Korea. Ada yang sempat lihat enggak beritanya di sosial media?
2: Aku.
0: Oh, ya. Jadi lihat. Ini ada anak muda di Korea Selatan belakangan tuh sedang dilanda demam jimat ponsel menggemaskan yang dikenal sebagai Lucky Turtle ya, atau kura-kura keberuntungan. Atau juga yang akrab dipanggil Hang Boogie. Hang Boogie ini adalah sebuah singkatan dari Hengune Go Boogie. Hengun itu artinya keberuntungan, Go Boogie artinya adalah kura-kura ya. Jadi kura-kura keberuntungan. Hengune Go Boogie. Jadi Hang Boogie. Aksesori berukuran super mini. Ini benar-benar kecil banget ya. Sekuku kayaknya.
2: Ya, sih, itu bisa dijadiin hiasan kuku juga.
0: Iya, ditempelin.
2: Iya, bisa.
0: Aduh, tapi kalau mau garuk-garuk kehalangan.
2: Enggak dong, kan ditempelin di sini.
0: Iya.
2: Bisa jadi dong.
0: Oke. Ya, jadi aksesori berukuran super mini ini biasanya ditempelkan di bagian belakang atau di bagian atas casing HP atau juga dijadikan gantungan tas. Berfungsi ganda sebagai pemanis visual dan pembawa energi positif. Tren unik ini sebenarnya berakar dari sebuah tugas kelulusan berupa karya dalam pameran seni di tahun 2023 lalu oleh seorang pengrajin lokal pemilik studio keramik independen yang bernama Annie Mini. Ini dari Instagramnya yaitu @luck.turtle. Nah, sang seniman membentuk tanah liat menjadi kura-kura kecil buatan tangan satu per satu. Ini jumlahnya lumayan banyak ya. Sehingga tidak ada satupun kura-kura yang memiliki bentuk atau corak wajah yang persis sama. Nah, melalui media sosial, popularitas objek mungil ini merayap naik sepanjang tahun 2024 dan 2025 hingga akhirnya meledak menjadi tren lifestyle terkini memasuki pertengahan tahun 2026. Kemunculan tren kura-kura ini didorong oleh kombinasi antara kejenuhan emosional anak muda dan juga fenomena budaya K-pop yang sangat kuat. Dari sudut pandang psikologis konsumen di Korea Selatan, Gen Z yang hidup dalam tekanan kompetisi tinggi dan serba digital mulai beralih mencari kenyamanan dari objek-objek analog yang imut dan tidak berbahaya. Mereka mempraktikkan apa yang disebut para pakar tren sebagai lucky maxing, yaitu mengoleksi barang-barang pembawa berkah modern untuk memicu kebahagiaan instan sehari-hari. Nah, kalau kita lihat di dalam mitologi Asia Timur itu sendiri, sebenarnya ada yang mengatakan bahwa kura-kura itu memang merupakan simbol sakral untuk umur panjang, kesehatan, dan juga perlindungan dari nasib buruk. Makna tradisional yang mendalam ini kemudian dikemas ulang secara modern dan estetik, menjadikannya sangat relevan bagi anak muda. Nah, momentum ledakan massal kura-kura keberuntungan ini terjadi saat para idol K-pop papan atas ikut memamerkan koleksi mereka di media sosial. Anak-anak muda di Korea langsung berburu aksesori ini setelah melihat Nayeon Twice, Sun 80s, serta para anggota grup Kiss of Life yang berfoto mirror selfie dengan kura-kura kecil yang menempel manis di ponsel mereka. Keunikan lain yang membuat tren ini bertahan lama adalah adanya elemen customisasi dan personalisasi yang kuat. Karena jimat kura-kura ini hadir dalam berbagai variasi warna, di mana setiap warna merepresentasikan doa atau ambisi spesifik sang pemilik. Sebagai contoh, untuk jimat kura-kura berwarna ungu itu sangat diminati oleh para pelajar dan pekerja muda karena dipercaya membawa keberuntungan dalam kesuksesan akademik ataupun karir. Sementara itu, kura-kura yang berwarna biru itu melambangkan harapan yang terwujud. Fleksibilitas warna dan makna ini membuat setiap orang merasa memiliki ikatan emosional khusus dengan jimat pilihannya. Nah, saking populernya, kura-kura keberuntungan ini tidak hanya diproduksi dalam bentuk polos standar saja, tetapi juga dikembangkan ke dalam versi berbusana kreatif. Seperti ada yang dipakaikan kostum harimau, jadi kura-kura tapi kostumnya harimau. Ada juga yang dipakaikan kostum kapibara. Dan gaya-gaya lainnya. Lucu-lucu nih ya, apalagi kecil-kecil, mungil gitu ya, ditempelin di HP. Jadi tambahan hiasan casing juga ya sekalian gitu. Ini kira-kira kalau dijual di sana berapa ya harganya? Mahal atau enggak ya? Okay, ada yang sudah punya mungkin hiasan-hiasan seperti itu ditempelin di HP? Katanya Grace Oni bisa bikin nih. Bisa. Jadi kalau ada yang mau PO bisa.
2: Enggak. Enggak buka PO ya.
0: Oh, enggak ya.
2: Tidak.
0: Okay, silahkan untuk berita yang terakhir.
2: Aku ya. Paduan donat dan susu kedelai dingin muncul sebagai tren kudapan musim panas di Korea.
0: Oke. Oh. Itu judulnya.
2: Aduh ya, jadi ada ya sebuah cara baru untuk menikmati dua cemilan Korea yang semakin populer di media sosial di musim panas ini ya. Jadi kombinasi ini memadukan susu kedelai dingin yang dikenal sebagai Kongbul dengan donat ketan ala Korea atau Chapsal donat. Perpaduan ini menyatukan rasa gurih khas dari kacang, khas kacang dari susu kedelai tersebut ya, dengan rasa manis dari donat yang baru digoreng. Panas dong.
0: Manis-manis panas.
2: Aduh. Kuabegi atau donat yang dikepang bersama dengan donat ketan dan donat isi kacang merah, ini adalah tiga pilihan donat yang paling populer. Donat kenyal ini biasanya dijual panas-panas ya. Yang kalau misalnya dimakan tuh
0: oh ya panas gitu.
2: Nyebutnya. Apalagi yang itu yang isi kacang merah.
0: Makin panas lagi dalamnya ya.
2: Dalamnya panas banget, inget si Kwangsu. Makan itu sih.
0: Iya, panas. Dalamnya lebih panas daripada luarnya.
2: Iya, jadi donat kenyal ini biasanya dijual panas-panas langsung dari penggorengan di toko roti dan mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional ya di seluruh negeri di Korea. Nah, untuk mencoba kombinasi ini di rumah, tuangkan susu kedelai dingin ke dalam mangkuk dan tambahkan potongan donat. Susu kedelai yang lebih kental, yang hampir seperti krim, akan lebih baik karena dapat menambah rasa yang lebih kaya pada donat. Garam atau gula juga bisa ditambahkan sesuai dengan selera, meskipun banyak yang mengatakan lapisan gula pada donat itu sudah memberikan rasa manis yang cukup. Nah, untuk donat kuabegi, karena sifatnya lebih dapat menyerap cairan dengan cepat kayak spons ya. Dan cepat melunak. Jadi sebaiknya dimakan terlebih dahulu daripada donat yang lain. Jadi cepetan gitu. Asal celup terus makan langsung.
0: Iya, langsung.
2: Kalau enggak nanti jadi denyek.
0: Iya,
2: gitu,
0: betul.
2: Nah, susu kedelai yang udah ditemukan di Korea dijual di supermarket, pasar tradisional ataupun secara online. Permintaan juga akan meningkat di musim panas karena Kongguksu, hidangan mie dingin yang disajikan dalam kaldu susu kedelai, ini jadi favorit musiman untuk mengalahkan panas. Mm-hmm. Perpaduan susu kedelai dan adonan goreng sebenarnya bukanlah hal yang baru ya. Di Daegu tuh, apanya Hansol ya?
0: Kampung halaman
2: ya Hansol. Tau kan Hansol kan? Si Korea Reumit itu.
0: Udah jadi artis.
2: Iya.
0: Artis sekarang aktor Korea loh.
2: Nah, makanan yang disebut dengan Kongguk ini sudah lama menjadi makanan khas lokal. Kongguk dibuat dengan menambahkan potongan adonan beras ketan dan adonan tepung terigu yang digoreng ke dalam susu kedelai hangat bersama dengan bubuk kedelai dan kuning telur. Kuning telur?
0: Iya. Ya, ini bentukannya kayak ini gak sih? Wedang ronde gitu.
2: Ini kayak ya, ronde jahe gitu ya.
0: Ronde jahe tapi dia dari donat, donatan iya, gitu. Dan bedanya kalau Kongguk itu si susu kedelainya hangat. Jadi makan hangat-hangat. Kalau yang lagi tren itu susu kedelainya dingin karena di dalam rangka musim panas di sana ya. Jadi menyegarkan gitu. Ada yang pernah nyoba enggak nyelupin? Biasanya kan ke susu biasa ya. Kalau ini ke susu kedelai terus dingin-dingin. Ini seger sih.
2: Susu kedelai tuh aneh rasanya kalau buat aku.
0: Aneh kayak rasa kacang sih ya. Ya enggak sih? Kan dari kacang.
2: Aneh aja. Ya gitulah, tidak bisa diungkapkan. Ya aneh pokoknya. Titik.
0: Ya nanti marah loh susu kedelainya.
2: Aneh. Jadi emosi.
0: Okay, ya itu tadi empat berita yang kita bisa bacakan tentang Korea Selatan di minggu ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan tambahan informasi buat pendengar semua.
2: Okay.
0: Nah, untuk requestan ini sudah kita bacain semuanya nih, yang dari WhatsApp.
2: Jadi udah ya.
0: Terus dari Instagram juga sudah. Nah, tapi jam segini kayaknya masih kita sempat untuk

0: Bye.
1: Iya, akhirnya ditemenin lagi nih sama Grace. Oh, ini untuk pamitan.
0: Iya, ya. Makasih hari ini udah nemenin kita ya.
1: Iya, kebalik ya. Kalian yang nemenin kita. Makasih banget. Makasih juga yang sudah kirim requestan. Betul. Terus juga yang sudah mendengarkan ocehan-ocehan kita. Iya. Yang asbun-asbunnya banyak banget.
0: Oh, wow.
1: Iya, dan jangan lupa terus dengerin Asiatik setiap Selasa dan Jumat jam 3 sampai jam 7 malam.
0: Betul, happy weekend semuanya. Dan semangat ya nanti hari Senin, hari pertama anak sekolah pasti macet.
1: Oh, masa? Minggu depan ya? Iya, ya ampun. Senin mulai ya. Mulai rusuh-rusuh lagi ya pagi-pagi gitu kan, semangat semuanya. Dan jangan lupa dengerin podcast.
0: Betul, yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. By the way, besok di program On Air Medical ada Yohana Alverina, MPSI, psikolog dari Shema Mental Health Center yang akan berbagi tentang BPD. Apa coba BPD?
1: Apa sih?
0: Borderline Personality Disorder. Oh. Dengerin aja besok, itu penting banget dan lagi happening banget sekarang. Iya. Belakangan ini selain NPD ada BPD.

0: Oh gitu, saudaraan nggak?
1: Nggak.
0: Dengerinnya cuma besok.
1: Oh, okay. Nggak mau spoiler.
0: Iya, udah kayak drama sama film ya.
1: Oke deh,
0: kalau oke gitu. Deh, kalau gitu senang-senang semuanya untuk di akhir pekan ini, sehat-sehat selalu dan ketemu lagi.
1: Bye bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: kita diciptakan untuk memberkati orang lain dan menguatkan mereka dalam kebenaran.
1: 上帝创造我们是为了荣耀上帝， 造福他人和坚持真理。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Inti masalahnya adalah bahwa dia ambang, gak stabil. Kadang dia A, kadang dia B. Kadang dia moodnya oke banget, kadang dia down banget gitu. Kadang dia mau deket banget sama orang, kadang dia push people away gitu. Jadi kita gak bisa predict.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Dia akan menjadi pasangan yang sangat caring, sangat empatetik, sangat hangat. Dia bisa banget nih jadi pacar yang quote-unquote sempurna.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Yohana Alverina, psikolog klinis dari Shema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Jangan tinggalkan Tuhan begitu saja setelah apa yang Tuhan perbuat bagi kita.
1: 不要离开上帝，相信今天上帝会供应，也当为明天而准备。
2: Hati-hati dengan informasi palsu atau berita hoax tentang kesehatan. Informasi menyesatkan ini bisa membuat kita salah bertindak dan justru malah membahayakan kesehatan.
3: Inti masalahnya adalah bahwa dia ambang, gak stabil. Kadang dia A, kadang dia B. Kadang dia moodnya oke banget, kadang dia down banget gitu. Kadang dia mau deket banget sama orang, kadang dia push people away gitu. Jadi kita gak bisa predict.
2: Temukan informasi tentang kesehatan yang akurat dan terpercaya dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat.
3: Dia akan menjadi pasangan yang sangat caring, sangat empatetik, sangat hangat. Dia bisa banget nih jadi pacar yang quote-unquote sempurna.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan seputar topik kesehatan yang dibahas melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau DM ke Instagram @suaraindah92.1.
3: Halo, saya Yohana Alverina, psikolog klinis dari Shema Mental Health Center. Sampai jumpa di program On Air Medical.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Pengincing Adi. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 9 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Bapa yang surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus dari istirahat malam sampai pagi hari ini. Tuhan boleh bangunkan kami, berikan kekuatan, kesehatan yang baik. Bapa yang surga, saat ini kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang memberikan pengertian bagi setiap kami dan juga ketaatan untuk menghidupinya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa.

Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah dipelihara oleh kasih karunia. Ketika kita berbicara menjalani hidup sebagai orang Kristen, tentu saja ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita. Salah satunya adalah tentang kepastian keselamatan. Apakah saya benar-benar sudah selamat? Apakah keselamatan saya sudah aman? Apakah keselamatan saya bisa hilang di tengah perjalanan hidup saya yang mungkin banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Saya masih hidup di dalam dosa. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ketika kehidupan berjalan dengan lancar, ketika pelayanan kita berkembang dan juga kita rasa memberkati banyak orang, ketika kita rajin membaca firman Tuhan saat teduh, sangat mudah bagi kita untuk berkata, ya saya pasti selamat, saya yakin. Tapi apa yang terjadi ketika pergumulan hidup datang melanda di dalam kehidupan kita? Apa yang terjadi ketika kita jatuh kembali ke dalam dosa yang sama? Dosa yang sudah berulang kali kita janjikan kepada Tuhan untuk kita tinggalkan. Apa yang terjadi ketika iman kita terasa begitu lemah dan doa-doa kita sepertinya tidak ada jawaban? Di saat-saat seperti itulah sebuah keraguan seringkali menyelinap di dalam hati dan pikiran kita. Kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan masih memegang hidup saya? Apakah Tuhan sudah bosan, sudah muak dengan kegagalan saya? Tuhan sudah bosan mendengarkan janji saya untuk bertobat? Apakah keselamatan yang pernah saya terima itu bisa gagal di tengah jalan dan saya kehilangan semuanya? Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Firman yang memberikan penghiburan sedahsyat apapun badai yang sedang kita hadapi. Fokus renungan kita pada hari ini sangat jelas, yaitu keselamatan kita benar-benar aman di dalam Kristus, karena kita dipelihara sepenuhnya di dalam kasih karunia Allah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, keselamatan kita aman bukan karena kita kuat memegang tangan Tuhan, melainkan karena Tuhan yang dengan sangat kuat memegang hidup kita. Kebenaran ini tentu saja bukan sebuah alasan untuk kita boleh hidup sembarangan atau bermain-main dengan dosa. Sebaliknya, kebenaran ini adalah sumber kekuatan terbesar dan pengharapan yang sejati untuk membuat kita tetap hidup setia, tunduk dan menyembah Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita perlu memahami satu kata yang mungkin sering kita ucapkan dan kita dengarkan, yaitu kasih karunia. Apakah sebenarnya kasih karunia itu? Secara sederhana, kasih karunia adalah satu kebaikan, kemurahan dan kasih Allah yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma, tanpa syarat. Padahal kita sebenarnya sama sekali tidak layak untuk menerimanya. Kasih karunia adalah anugerah terbesar dari Sang Pencipta kita bagi manusia yang telah hancur dan terhilang karena dosa. Dunia yang kita hidupi hari ini berjalan bekerja dengan prinsip transaksi.
Kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, maka Anda harus membayar harganya. Kalau Anda ingin naik jabatan, Anda harus bekerja keras. Kalau Anda ingin dihormati, Anda harus berprestasi. Tapi dalam kerajaan Allah, keselamatan sama sekali tidak menggunakan prinsip transaksi seperti dunia ini. Kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup membeli keselamatan dengan perbuatan baik kita, dengan air mata kita, dengan pelayanan kita, atau dengan segala bentuk prestasi rohani apapun yang kita lakukan selama hidup kita. Untuk memperjelas perbedaan ini, mari kita perhatikan perbandingan antara pandangan usaha manusia yang sering disebut dengan legalisme dengan pandangan kasih karunia yang sejati. Pertama, kita lihat dari segi dasar keselamatan kita. Pandangan legalisme berkata bahwa dasar keselamatan adalah perbuatan baik, ketaatan kita melakukan hukum, dan seberapa keras usaha moral kita sendiri. Tapi di dalam pandangan kasih karunia, dengan tegas menyatakan bahwa dasar keselamatan kita hanyalah satu, yaitu karya penebusan Yesus Kristus yang sudah selesai dan sempurna di atas kayu salib. Yang kedua, kita lihat dari sisi sifat pemeliharaannya. Pandangan legalisme menuntut manusia untuk menjaga dirinya sendiri dengan kekuatan ekstra agar tetap selamat. Ini adalah sebuah beban rohani yang teramat berat dan mustahil untuk bisa kita pikul sendirian. Sebaliknya, kasih karunia mengajarkan bahwa Allah yang memulai karya keselamatan itu dan Allah pula yang akan memelihara serta mengawalnya sampai akhir perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan yang ketiga, kita lihat dari sisi psikologisnya atau efeknya di dalam jiwa kita. Ketika seseorang hidup di bawah bayang-bayang pandangan legalisme, jiwanya, hatinya akan terus dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, keraguan, dan kelelahan yang luar biasa, karena merasa tidak pernah cukup baik di mata Tuhan. Tapi ketika kita berdiri kokoh di atas kasih karunia yang mengalir dalam batin kita, hati kita, jiwa kita, adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, karena ada kepastian yang teguh dan juga ucapan syukur yang mendalam di dalam hati kita. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, keselamatan murni diberikan oleh Allah di dalam kedaulatannya yang agung, yang sangat mengasihi dan berbelas kasihan kepada kita. Oleh karena itu, sejak awal mula, sejak kita ditarik dari kegelapan, keselamatan sepenuhnya adalah inisiatif dan karya Allah, bukan karya manusia. Tuhanlah yang mencari kita saat kita terhilang. Tuhan yang memanggil kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dia mengampuni seluruh dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya yang sah. Kalau keselamatan itu sejak awal berawal dari kasih karunia Allah yang tanpa syarat, maka logikanya adalah pemeliharaan keselamatan itu pun juga sepenuhnya harus berasal dari kasih karunia Allah yang sama. Banyak sekali orang Kristen tanpa sadar terjebak dalam pemikiran yang keliru. Mereka berpikir, ya, saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Tapi setelah saya diselamatkan, sekarang adalah tugas saya sepenuhnya untuk menjaga keselamatan itu dengan kekuatan moral saya sendiri. Padahal pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sama sekali tidak mengajarkan legalisme terselubung seperti itu. Allah kita bukanlah Allah yang melempar kita ke tengah laut, menyelamatkan kita agar kita tidak tenggelam lalu meninggalkan kita sendirian di atas sekoci tanpa dayung untuk mendayung sendiri ke pantai yang jauh. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Allah yang memulai keselamatan yang ajaib
yang luar biasa dalam hidup kita. Adalah Allah yang sama yang akan memelihara, mengawal, dan menjamin karya itu sampai akhir hidup kita di dunia. Kebenaran yang indah ini tertulis dengan sangat kokoh, sangat jelas dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6 tadi, di mana Paulus mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Mendengar suara yang dari kasih itu, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi di dalam penjara. Dia sedang menghadapi ancaman hukuman mati. Hidupnya berada di ujung tanduk. Tapi kita melihat yang keluar dari dirinya bukanlah sebuah keluhan, bukan ketakutan, melainkan sebuah proklamasi iman. Aku yakin sepenuhnya. Apa yang membuat Paulus bisa begitu yakin di tengah penderitaan yang begitu hebat? Jawabannya adalah karena Paulus tidak menaruh keyakinannya pada kekuatan dirinya sendiri. Dia tidak menaruh keyakinannya pada kesetiaan jemaat di Filipi yang bisa naik turun. Dia menaruh seluruh keyakinannya hanya pada Allah yang setia, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik itu. Dan karena Dia adalah Allah yang setia, Dia juga yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Kepastian yang sama, bahkan dengan penegasan yang lebih kuat, diajarkan atau disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Di dalam bagian ini Tuhan Yesus menggunakan penggambaran yang sangat dekat dengan budaya Timur Tengah kuno. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik, sementara kita orang-orang percaya adalah kawanan dombanya. Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia sebagai gembala yang agung tidak akan meninggalkan domba-dombanya. Bahkan satu yang terhilang, satu yang tersesat, itu dicari sampai ditemukan. Yesus, sang gembala agung kita, mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Apa yang dikatakan Yesus Kristus? Yang pertama adalah hidup yang diberikan Yesus adalah hidup yang kekal, bukan hidup yang sifatnya sementara. Kalau hidup itu bisa hilang karena kegagalan kita, maka sejak awal itu tidak bisa dikatakan sebagai hidup yang kekal. Tetapi Yesus menyebutnya kekal. Yang kedua yang dikatakan oleh Yesus adalah mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini adalah sebuah janji dari Yesus Kristus itu sendiri. Ini bukan sekedar harapan kosong. Ini bukan kalimat penghibur yang murahan. Yesus memastikan bahwa keselamatan orang percaya itu berada langsung di bawah penjagaan, pemeliharaan Kristus yang penuh kuasa. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, lebih lanjut lagi Yesus berkata, Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini berarti kita sebagai orang percaya itu berada di dalam sistem perlindungan yang luar biasa, sebuah proteksi ilahi. Hidup kita berada di dalam genggaman tangan Kristus. Tidak ada kuasa apapun di seluruh semesta, baik kuasa kegelapan, kuasa dosa, pergumulan-pergumulan dunia ini, bahkan kelemahan kita sendiri, yang sanggup menggagalkan keselamatan yang diberikan Allah

Mungkin saja ada yang bertanya, dan ini adalah pertanyaan yang juga sangat penting. Kalau keselamatan kita sudah dipelihara dan dijamin sepenuhnya oleh kasih karunia Allah, lalu mengapa dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 Rasul Paulus menulis bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar? Bukankah ini seperti sesuatu yang kontradiktif, bertentangan? Apakah ini berarti keselamatan kita pada akhirnya tetap bergantung pada usaha dan juga perbuatan baik kita? Rasul Paulus meminta kita untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita harus memperhatikan kata kerja yang digunakannya. Paulus tidak mengatakan, berjuanglah untuk mendapatkan keselamatanmu. Dia juga tidak mengatakan, belilah keselamatanmu. Kata mengerjakan di sini merujuk pada satu tindakan untuk mengusahakan atau merealisasikan sesuatu yang sudah ada di dalam untuk dimunculkan keluar. Jadi maksudnya sebenarnya adalah orang yang sudah diselamatkan secara cuma-cuma di dalam kasih karunia Allah itu harus menunjukkan kualitas hidup, gaya hidup, tindakan dan karakter yang sesuai dengan status keselamatan yang sudah diterimanya itu. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, kita tidak berjuang melakukan kebaikan, kita tidak berjuang melawan dosa, kita tidak melayani di gereja supaya Allah mau menerima kita dan juga memberikan keselamatan kepada kita. Kita melakukan semua perjuangan iman itu justru karena Allah sudah terlebih dahulu menerima kita dan memberikan keselamatan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Ketaatan kita bukanlah syarat untuk tetap selamat, melainkan buah yang nyata yang keluar dari keselamatan itu sendiri. Kebenaran ini dipertegas di dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lalu bagaimana seharusnya kita merespon kebenaran bahwa keselamatan kita dijamin oleh kasih karunia Allah? Seperti yang sudah kita dengarkan, ada sebagian orang yang salah paham dan berpikir, karena keselamatan saya sudah dijamin oleh Tuhan, berarti saya bebas hidup sesuka hati saya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pemikiran seperti itu adalah bukti bahwa orang tersebut belum pernah benar-benar mengalami dan mengerti apa itu kasih karunia Allah. Orang yang benar-benar telah menyadari betapa berharganya harga keselamatan yang dibayar oleh Yesus Kristus di atas kayu salib tidak akan pernah menjadikan kasih karunia sebagai alasan untuk hidup sembarangan di dalam dosa, melainkan akan melahirkan rasa syukur yang teramat dalam, yang kemudian terlahir menjadi kasih yang membuat kita semakin rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini di antara kita ada yang sedang mendengarkan dengan kelelahan karena beban kerja yang berat. Mungkin ada di antara kita yang hatinya sedang hancur, yang imannya sedang goyah, atau yang sedang jatuh bangun dan merasa frustasi karena pergumulan melawan dosa, hingga kita merasa tidak layak lagi untuk datang kepada Tuhan. Tapi ingatlah bahwa dasar pengharapan keselamatan kita bukan pada seberapa hebatnya diri kita, bukan seberapa suci moral kita. Dasar keselamatan kita adalah Kristus Yesus yang setia dan tidak pernah berubah. Anda dan saya dipelihara di dalam kasih karunia Tuhan
yang sempurna. Oleh karena itu, mari kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan penuh dengan ucapan syukur. Ketika kita melihat ke belakang dalam sejarah hidup kita, kita bisa bersaksi bahwa sampai hari ini Tuhanlah yang memelihara kita. Kita sadar bahwa tangan Tuhan dengan kuat memegang kita. Dan ketika kita memandang hari esok yang penuh dengan ketidakpastian, kita bisa melangkah dengan tenang karena kita tahu bahwa Tuhan yang setia akan terus menjaga hidup kita sampai pada kesudahannya. Keselamatan Anda dan saya benar-benar aman di dalam Kristus Yesus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan kita dipelihara di dalam kasih karunia Tuhan yang tidak pernah gagal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Kau mengingatkan kepada kami bahwa keselamatan kami ada di dalam pemeliharaan kasih karunia-Mu. Bukan karena kebaikan kami, kehebatan kami, pelayanan kami, kemampuan kami untuk memberikan persembahan yang besar kepada Tuhan, melainkan karena Engkau sendiri adalah Allah yang setia. Engkau yang akan memegang tangan kami. Bapa di surga, Tuhanlah yang akan memelihara kehidupan kami. Tuhan juga yang menuntun jalan hidup kami. Segala apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, kami mau taruh di dalam tangan Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami sendiri. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami, dan Tuhan yang akan terus memeteraikan janji-Mu di dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Saat ini saya akan membacakan SMS atau WhatsApp yang sudah masuk. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kaki, lalu juga berdoa untuk anak Revalina dalam studinya dan juga pekerjaan suaminya. Ada Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak, sakit otot dan kesehatannya di sepanjang tahun 2026 ini. Mari kita sama-sama mendukung di dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa saat ini untuk Ibu Meliana bagi kesembuhan kakinya. Tuhan, Kau yang tahu apa yang terjadi. Kiranya Tuhan, Kau memberikan jamahan lawatan-Mu bagi Ibu Meliana. Berdoa juga untuk Revalina di dalam studinya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kerajinan, Tuhan berikan semangat bagi dia untuk dapat menjalani studinya dengan baik, belajar dengan rajin. Tuhan juga memberkati masa depannya. Untuk pekerjaan dari suami Ibu Meliana, Tuhan juga yang akan menyertai, berikan kekuatan, berikan pertolongan, dan Tuhan juga yang akan mencurahkan berkat di dalam kehidupan mereka melalui pekerjaan yang dikerjakan oleh suami dari Ibu Meliana. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Matius yang ada di Holis yang sedang menjalani pengobatan gejala katarak, juga mengalami sakit otot. Kiranya Tuhan, Kau yang akan memberikan kelegaan bagi Bapak Matius di dalam kesakitan yang dia alami. Tuhan berkati juga di dalam proses pengobatan gejala kataraknya, dan juga menyerahkan untuk seluruh kesehatannya sepanjang tahun ini. Biarlah itu ditopang di dalam kebaikan Tuhan. Ya, doa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan berdoa untuk Ibu Giohua yang ada di Cimahi, lalu juga untuk William dan Michelle. Kita juga akan berdoa bagi Sharon dan Sherlyn, Susan, Maureen, Kezia, Angelina, Abed dan juga Alex di dalam ekonomi keluarga mereka, di dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan, studi yang dijalani, dan juga kerinduan untuk menemukan pasangan hidup. Mari kita sama-sama mendukung di dalam doa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Giohua yang ada di Cimahi, di dalam perekonomian keluarganya. Tuhan, Kau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka sehari demi sehari. Tuhan Allah sumber berkat, Tuhan yang akan mencurahkan berkat sesuai dengan kemurahan Tuhan bagi keluarga dari Ibu Giohua. Dan juga berdoa bagi William, Michelle, untuk Sharon, Sherlyn, Susan, Maureen, Kezia, Angelina, Abed

kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Kau yang akan mempertemukan dengan orang yang tepat. Tuhan juga yang akan menolong mereka untuk boleh mengupgrade diri mereka di dalam masa pencarian, di dalam masa penantian, sehingga mereka juga boleh menjadi orang yang tepat bagi pasangannya nanti. Tuhan, Kau juga yang akan membentuk karakter mereka satu persatu menjadi seorang yang penuh dengan kasih. Dan mereka juga bergumul di dalam pekerjaan dan studinya. Tuhan, Kau berkati di dalam pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini. Atau mungkin mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga kiranya buka jalan bagi mereka. Berikan kesempatan bagi mereka untuk dapat bekerja. Dan melalui pekerjaan itu, berkat Tuhan dinyatakan. Bapa yang surga, Engkaulah yang akan menolong mereka juga untuk dapat bekerja dengan baik, dengan berintegritas, sehingga melalui pekerjaan mereka, nama Tuhan boleh dimuliakan. Mereka yang sedang studi, Tuhan juga yang akan menolong, berikan kemampuan, berikan hikmat, dan juga semangat untuk mereka dapat menjalani studi mereka dengan baik. Inilah doa kami bagi mereka. Mari kita juga berdoa untuk Bapak Edi Kurniadi yang ada di Sumedang Utara yang berulang tahun pada hari ini, hari Jumat 10 Juli. Mari kita sama-sama berdoa untuk Bapak Edi Kurniadi. Bapa di surga, kami juga datang di hadapan Tuhan membawa anakmu, Bapak Edi Kurniadi yang dari Sumedang Utara yang hari ini berulang tahun. Kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara kehidupannya satu tahun terakhir ini. Dan juga Tuhan telah memberikan topangan, kekuatan, iman, pengharapan di dalam kehidupannya. Kami tidak tahu pergumulan apa yang selama ini dihadapi oleh Bapak Edi Kurniadi, tapi kami percaya juga ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan Kau yang terus menolong, memberkati Bapak Edi di dalam kehidupannya. Tuhan juga yang akan menjadi penolong di dalam pergumulan yang dihadapinya. Tuhan, Engkau juga yang akan terus menopang iman percayanya sehingga di dalam perjalanan hidupnya, Bapak Edi Kurniadi boleh terus berharap, berserah kepada Tuhan. Dan biarlah Bapak Edi Kurniadi boleh menikmati sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan sendiri. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur bersama-sama. Mari kita juga berdoa untuk Bapak Krisine yang ada di Geger Kalong untuk kesembuhan pasca stroke. Lalu juga doa kami, kita akan berdoa untuk Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy, juga mereka yang sedang di dalam tahap penjualan rumah. Mari kita mendoakan untuk Bapak Krisine dan juga Joachim Sine. Bapak surga, kami kembali datang berdoa untuk Bapak Krisine yang ada di Geger Kalong. Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk kesembuhannya pasca stroke. Tuhan tahu bagaimana kondisinya. Kiranya Tuhan Kau menyatakan kemurahan-Mu bagi Bapak Krisine. Kalau ada terapi-terapi yang mungkin masih dijalani, Tuhan juga yang akan memberkati, menyertai, dan turut campur tangan di dalam setiap terapi yang dijalani oleh Bapak Krisine. Dan juga di dalam proses penjualan rumah, Tuhan yang akan memberkati di dalam setiap proses yang harus dijalani. Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat untuk dapat melakukan transaksi penjualan rumah ini. Dan kami juga berdoa untuk Joachim Sine yang mengalami cerebral palsy. Kiranya Tuhan Kau juga berbelas kasihan kepada Joachim Sine. Biarlah Tuhan Kau memberikan kesembuhan, pemulihan baginya. Kami menyerahkan pergumulan Bapak Krisine ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan semua untuk anak-anak-Mu yang telah kami bawa di dalam doa,
Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, dan berikanlah yang terbaik bagi mereka. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami

atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Pengisi Ngadi mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.